0: Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aisyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu. Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan, dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena laporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period. And it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari Presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Di bagian Brigadir Tras Linda melaporkan kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: bikin yang melanggar tewas. Tapi kalau sekarang, deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?

0: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali hadir di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Udah lama sekali gak berjumpa ya. Dan ini spesial edisi Ramadan. Biasanya emang kita sedia ini minuman atau mungkin cemilan, tapi kayaknya kalau agak serek-serek mohon dimaklumi ya. Pemirsa, bicara soal generasi muda atau Gen Z tak lepas dari era digital. Sekarang layanan keuangan di era digital semakin mudah, mulai dari dompet digital ya, pay later, terus ada investasi online bahkan finansial. Tapi di balik kemudahan justru pasti ada kesulitan. Mungkin anak muda sekarang ada yang punya keuangannya dengan baik gitu ya sekarang. Tapi kan belum tahu ya, belum tentu dan juga belum pasti bisa mengelola dan juga merencanakan serta menggunakan uang tersebut dengan bijak. Nah, di literasi keuangan kali ini, apakah Gen Z itu benar-benar melek terkait dengan hal tersebut, apalagi ini kaitannya dengan membangun masa depan mereka secara finansial gitu kan. Karena itu tema kita di pagi hari ini, siang ataupun sore ya, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Untuk itu, kita bakal hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio podcast kali ini. Ada Tiara Olivia SAK selaku Duta Literasi OJK Bengkulu yang akan berbagi wawasan kita hari ini. Halo, Tiara, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tiara, ini backgroundnya sekarang apa sih? Sudah bekerja atau masih kuliah atau gimana?
1: Kalau organisasi di luar kampus itu aku ikut Putra Putri Kebudayaan, lalu ada Genius Bengkulu, Mbak. Jadi OJK itu juga punya organisasi atau komunitas di bawahnya nih, Mbak. Namanya itu Genius, Generasi Inovatif untuk Literasi Keuangan. Nah, itu di bawah OJK juga, Mbak. Jadi buat nanti mungkin ada generasi yang ingin generasi muda Bengkulu yang ingin bergabung untuk lebih memahami literasi dan inklusi keuangan Bengkulu, bisa bergabung di Genius Bengkulu.
0: Oke, berarti ikut Duta dulu baru Genius atau Genius dulu baru?
1: Duta dulu baru Genius. Duta dulu baru. Kebetulan Genius ini baru, Mbak, baru dibentuk tahun di bawah OJK itu.
0: Baik. Ini kalau Tiara sendiri selain aktif di kampus, terus juga ikut organisasi, tapi sebagai Duta Literasi OJK ini kegiatannya apa sih sebenarnya?
1: Ya, Tiara juga aktif itu membuat konten-konten tentang keuangan. Ya, di sosial media bisa cek di TikTok atau di Instagram Tiara sendiri. Dan juga selain itu Tiara juga ikut membuat konten aktif di IG OJK Bengkulu. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mau lebih melek keuangan, boleh banget pantengin Instagram OJK Bengkulu. Di situ banyak banget tips-tips keuangan pastinya, Mbak.
0: Wajah Tiara paling banyak ya? Enggak ya?
1: Enggak juga sih.
0: Tapi kemarin kenapa tertarik ikut Duta Literasi Keuangan sama Duta Literasi OJK?
1: Ya, kebetulan kan background aku di akuntansi ya, Mbak. Jadi lumayan melek soal keuangan, soal akuntansi. Jadi menurut aku lumayan fashion aku mengarah ke sana kan, Mbak. Makanya untuk lebih mengasah tadi aku mengikuti duta-duta ini untuk mengasah pengetahuan aku yang pertama, dan juga aku bisa menyebarkan pengetahuan yang aku dapat kepada masyarakat banyak dan teman-teman semua gitu, Mbak.
0: Kenapa sih suka akuntansi? Hitung-hitungan kan ya? Pusing banget kan ya hitung-hitungan?
1: Iya, kebetulan sih aku lumayan suka ngitung nih. Dari kecil emang suka matematika kan. Jadi dari SMK pun aku udah ngambil akuntansi nih, Mbak, kebetulan. Jadi memang benar-benar ketertarikan mengarah ke sana kan. Jadi udah dari SMK, oh ternyata cocok nih. Jadi di kuliah dilanjutin lagi nih sama akuntansi. Dan juga kan maunya karirnya nanti di bidang keuangan juga, Mbak.
0: Iya, gak gitu. Berat ya kuliah akuntansi ya?
1: Lumayan berat, tapi lumayan enjoy berat. Kok
0: Karena kalau kata orang, kalau kita milih jurusan tuh harus sesuai dengan keinginan, iya, gitu kan, bener. Karena nanti ketika dijalani gak sesuai keinginan tuh berat rasanya ya. Apalagi sampai lulus nantinya. Nah, ngomong-ngomong soal literasi keuangan, tapi kalau gambaran umum ya, literasi keuangan tuh apa sih menurut Tiara? Apakah cuman pandai mengelola keuangan terus merencanakannya doang, atau sebenarnya artiannya itu luas banget gitu?
1: Oke, jadi literasi keuangan itu kan bisa kita artikan pemahaman seseorang, Mbak. Bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mendapatkan. Nah, jadi sebagai Gen Z ini kan di era sosial media, era digital ini kan sangat banyak nih, banyak produk-produk digital dan juga cara mencari cuan digital itu juga banyak banget kan Mbak. Nah, banyak Gen Z itu lebih berfokus mengumpulkan uang gitu. Kita kumpulkan sebanyak-banyak uang padahal mereka enggak sadar tanpa adanya pengelolaan yang baik, uang itu tadi enggak bisa bermanfaat sampai ke hari tua. Nah, jadi dengan literasi keuangan ini kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Misalnya kita mulai dari budgeting nih Mbak, gimana kita catat pemasukan kita apa aja, pengeluaran kita apa aja. Jadi lebih terencana dan kita bisa bebas finansial itu lebih cepat menurut Tiara segitu Mbak.
0: Tiara sendiri kesehariannya memang kayak gitu, mencatat pengeluaran dan juga pemasukan gitu ya?
1: Iya, Tiara dari SMA kayaknya yang lebih teratur itu di kuliah sih Mbak. Tiara itu terbiasa mencatat keuangan budgeting. Jadi kalau Tiara sendiri itu pakai yang 50-30-20-10.
0: Itu maksudnya gimana tuh?
1: Nah, jadi untuk biasanya kan Tiara dikasih bulanan sama orang tua uang jajan. Nah, jadi 50% itu Tiara alokasikan untuk kebutuhan Mbak ya. Mungkin makan, jajan, transportasi gitu sih Mbak. Dan 30% itu biasanya 30% itu untuk tabungan dan dana darurat. Jadi tabungan itu 20%, dana darurat itu 10%. Dan 20%-nya lagi itu untuk keinginan, misalnya mau beli tas baru atau sepatu baru gitu sih Mbak.
0: Oke, itu memang diterapkan dari didikan dari orang tua atau dari Tiara sendiri sih yang tahu soal mengatur keuangan gitu.
1: Iya, sebenarnya Tiara itu lebih ke belajar otodidak. Biasanya lihat-lihat podcast, lihat-lihat konten-konten yang tentang keuangan gitu sih Mbak. Dan Tiara terapkan di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Oke, Tiara ini aslinya orang mana sih?
1: Aslinya, ayah itu asli Bengkulu Selatan dari Padang Guci Mbak.
0: Dari Padang Guci, jadi di Bengkulu waktu kuliah ngekos ya?
1: Kebetulan orang tua udah pindah ke Bengkulu juga sih. Jadi udah sama orang tua di sini.
0: Iya, tapi kalau masih sama orang tua tuh kita nggak pusing mikirin makan gitu ya.
1: Iya, makan sehari-hari masih makan sama orang tua.
0: Tapi kalau yang kuliah kayaknya butuh banget nih ya ngatur uang dengan cara Tiara tadi. 50-30-20 gitu. Tapi kalau pandangan Tiara sendiri selama berkuliah gitu ya, kelahiran tahun 2003 ya. Ini untuk Gen Z sendiri gimana soal literasi keuangan? Apakah mereka sudah melek sekarang atau bahkan enggak juga tuh?
1: Sebenarnya udah lumayan melek Mbak, karena kan dengan dunia yang digital ini banyak banget konten kreator itu yang menerapkan, memberi solusi bagaimana sih cara pengaturan keuangan yang baik. Nah, jadi Gen Z itu memanfaatkan hal itu dengan cukup baik sih Mbak menurut Tiara. Jadi dengan kemudahan informasi jadinya Gen Z itu lebih melek keuangan dibanding mungkin generasi sebelumnya gitu sih.
0: Iya. Dalam hal apa sih biasanya? Mungkin bisa dikasih contoh.
1: Iya, dari pengelolaan keuangan dan juga melek soal investasi. Jadi Gen Z itu banyak banget yang mulai investasi sekarang Mbak. Bahkan kan investor muda pun banyak dari Gen Z sekarang Mbak.
0: Keren juga ya. Tapi gak tahu kalau di lingkungan aku ya. Tapi banyak juga orang yang berpikiran kayak, apalagi mungkin yang udah kerja gitu ya. Kan Gen Z itu dari 97 ya, sampai
1: 2009 atau 2010 gitu
0: ya. Iya, lupa gitu ya. Mungkin bisa dikoreksi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi tuh ya, kebanyakan tuh dari kalangan aku ketika mereka udah bekerja gitu kan, uangnya udah mulai habis nih, misalnya di akhir bulan gitu ya. Tapi ada tabungan, ya udahlah ambil tabungan dulu, toh juga awal bulan nanti gajian gitu kan. Nah, ini gimana nih mengubah mindset orang-orang seperti itu gitu biar bisa berubah ya mindsetnya ya.
1: Oke, nah itu tadi pentingnya budgeting tadi Mbak. Jadi kalau dari awal kita udah sisihkan 50% nih untuk kebutuhan, jangan lebih, berarti kita udah posisiin nih 50% dan 30%-nya untuk tabungan dan dana darurat. 20% tabungan, 10% dana darurat. Apa sih beda dana darurat sama tabungan? Nah, kalau tabungan itu kan bisa kita buat jadi investasi tadi Mbak, mungkin kita jadikan reksadana atau obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dana darurat itu tabungan kita yang mudah kita akses. Jadi misalnya kita sakit, jadi kita bisa mudah akses dari dana darurat itu tadi. Nah, yang terakhir tadi yang 20% untuk keinginan. Untuk memenuhi itu, mungkin kita harus perlu nih catat pengeluaran tadi. Jadi selalu kita catat apa aja yang masuk, apa aja yang keluar. Udah kita buat budgeting, catat catat dan atur pengeluaran. Dan terakhir nanti di akhir bulan kita evaluasi nih Mbak, kita lihat apa sih pengeluaran kita yang besar. Nah mungkin ini perlu kita kecilin nih. Misalnya ada pengeluaran yang lebih besar, mungkin harus dikecilin. Atau misalnya, oh kayaknya belum bisa nih nabung di 20%, mungkin kita bisa kecilin lagi persentase nabungnya, kita kurangi 5%, kita pindahkan lagi ke kebutuhan. Jadi itulah pentingnya evaluasi di akhir bulan tadi Mbak.
0: Mungkin karena background TR akuntansi gitu ya, jadi paham benar gitu kan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang mungkin dari jurusan lain, apalagi mungkin mereka yang suka nongkrong gitu ya, mereka yang suka jajan, baik itu jajan baju, skincare, perempuannya kan banyak banget pernak-perniknya ya, pasti agak susah gitu ya, agak sulit gitu ya. Tapi kalau Tiara sendiri, lingkungannya suka nongkrong juga enggak nih? Kan boncos juga kali ya, sekali-sekali nongkrong di kafe gitu kan, ngeluarin uang berapa gitu.
1: Ya kalau nongkrong sih enggak terlalu sering Mbak, tapi ya sesekali tadi, jangan sampai over budget, karena Tiara kan udah budgetin nih Mbak. Kalau bisa jangan sampai over budget, dan ya kalau bisa seminim mungkin. Tapi kan untuk budgeting itu kan kita bisa sesuaikan sama kebutuhan Mbak. Kalau memang kebutuhan kita lebih banyak, mungkin tabungannya di 5% aja atau 10% aja itu enggak apa-apa, tapi harus ada tabungan nih Mbak. Jangan sampai enggak ada tabungan, dan tabungan itu kita sisihkan di awal gajian Mbak, jangan di akhir, sisa nanti baru ditabung. Nah itu yang sering salah tuh Mbak, karena kalau kayak gitu nanti akhir ujung-ujungnya kita nggak jadi nabung karena uangnya udah keburu habis. Nah jadi lebih baik pada saat uang itu didapatkan, kita alokasikan dulu untuk tabungan tadi Mbak, begitu.
0: Jadi ketika udah dapat uang nih, baik itu dari orang tua atau mungkin dari gaji kamu gitu ya, langsung sisihkan dulu. Kalau untuk mungkin yang udah berkeluarga, biasanya nih mereka langsung sisihkan untuk keperluan dulu ya, keperluan keluarga dulu baru mikirin nabungnya gitu kan. Tapi kalau untuk kita mungkin belum mikir ke sana gitu ya. Oke, tapi kalau tantangan terbesar Gen Z nih dalam mengelola keuangan itu dari segi apa aja sih? Apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Biasanya kita kan kalau misalnya kuliah tuh teman-teman ikut nongkrong, gak mungkin kita gak nongkrong gitu ya. Gimana Tiara?
1: Ya, ya pertama pasti ya menahan hasrat tadi ya Mbak. Hasrat mau nongkrong, entah itu FOMO. Biasanya Gen Z itu FOMO banget ya Mbak. Jadi lihat bareng bagus, di review sama influencer, langsung pengen. Nah itu benar-benar kita harus bisa punya pengendalian diri yang tinggi nih Mbak. Kita bisa tujuan kita ini untuk apa sih? Apakah kita ada tujuan ke depan mau beli ini, atau kita mau bebas finansial di umur berapa? Jadi kita harus punya tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan, kita bisa lebih menahan diri tadi dari godaan FOMO dan mungkin ajakan-ajakan temen tadi Mbak. Dan juga kan salah satu tantangannya juga tuh kayak kemudahan akses digital nih Mbak. Kayak sekarang kan udah curious, jadi kayak lebih mudah, nggak berasa uangnya hilang. Biasa kalau kita ngeluarin uang di dompet tuh kayak sakitnya ya Mbak. Gitu, kayak aduh tinggal 50.000 nih, kayaknya jangan deh. Nah kalau masih di bank, di curious itu kayak nggak berasa, karena cuma sekali tap-tap aja udah keluar. Nah itu tantangan banget nih buat Gen Z pastinya.
0: Dulu ya kalau kita belum kenal e-banking tuh mungkin kita gak usah banyakin uang cash gitu ya. Jadi kita bisa manage diri kita, oh gak usah jajan banyak-banyak. Tapi sekarang meskipun kita gak banyak uang cash, ya bisa pakai e-banking gitu. Itu sulitnya gitu. Nah sekarang kan seperti yang disinggung di awal ya, serba digital ya zaman Gen Z ini, dompet digital, pay letter, investasi online. Tapi Gen Z ya dengan kedekatan era digital sekarang, apakah membuat mereka semakin cerdas gitu kan, apalagi dalam soal investasi gitu ya. Sekarang kan banyak kan ya investasi bodong yang enggak diawasi OJK, karena bahkan ada pinjol juga kan ya. Apalagi mereka lagi kepepet gitu kan. Itu gimana tuh?
1: Ya sebenarnya aku bilang tadi kan Mbak, Gen Z itu sangat tertarik sama investasi Mbak. Tapi terkadang mereka itu kurang riset nih Mbak, gimana cara investasi yang baik, gimana cara kita milih instrumen yang sesuai sama keuangan kita. Jadi mereka itu FOMO biasanya, karena ada influencer, ini aku flexing, udah punya ini, udah punya itu, dengan cara investasi di sini mereka FOMO langsung ikut. Sampai misalnya biar bisa ikut pay later demi bisa ikut investasi. Nah itu tuh kesalahan Gen Z, mereka itu enggak riset dulu apakah ini nih real enggak sih investasinya, diawasin OJK atau enggak sih investasinya, padahal itu kan penting banget ya. Apalagi kalau investasi itu, kalau kita di OJK itu diingatin 2L Mbak.
0: apa itu?
1: Legal dan logis, Mbak. Mm-hmm. Nah, jadi kita harus pahami dulu ini berbadan hukum nggak, secara legal nggak, dan yang kedua itu logis nggak. Logis itu dalam artinya misalnya dia memberikan keuntungan dua kali lipat, itu nggak logis kan, Mbak? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa tiba-tiba dalam satu bulan dikasih keuntungan dua kali lipat. Tapi kan itu buat gengsi tertarik banget nih kan. Oh, cuma sebulan bisa dapat dua kali lipat. Nah, padahal itu hal yang salah tuh, harus kita perhatikan. Kalau memberi keuntungan secara tidak logis itu udah dipastikan investasi bodoh, Mbak.
0: Jadi udah mulai cerdas belum nih gengsi?
1: Iya, menurut Tiara sih sebagian udah ada yang cerdas, sebagian juga ada yang ketinggalan. Iya, karena yang mau riset itu mereka melek, tapi yang nggak mau riset mereka ketinggalan gitu, Mbak. Jadi banyak yang tertipu itu biasanya yang FOMO-FOMO itu sih, Mbak.
0: Oke, seberapa penting sih investasi untuk anak muda apalagi Gen Z? Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu gimana cara investasi, pilih di laman mana gitu kan, mungkin bisa Tiara jelasin gitu.
1: Menurut Tiara sih penting banget ya, Mbak. Apalagi kalau sekarang kan inflasi ya, Mbak. Kalau cuma ditabung aja uang kita tuh kan sayang banget ya. Lebih baik kita investasikan. Nah, kalau investasikan itu pasti menambah keuntungan. Jadi menghindari inflasi gitu kan. Jadi penting banget untuk investasi sejak dini, dan juga itu bisa mempermudah kita untuk lebih cepat financial freedom, Mbak. Jadi kita di umur 40 mungkin udah bebas nih, bebas keuangan gitu, udah bisa santai biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu kan. Nah, jadi itu perlu kita pelajari dari muda nih, Mbak. Apalagi di umur 20-an ini lebih banyak riset untuk investasi. Investasi apa yang mungkin kalau awal-awal milih, kita carilah dulu yang investasi yang masih aman, yang resikonya kecil, misalnya kayak reksadana saham gitu ya, Mbak. Nanti semakin kita pelajari lagi, kita pelajarin lagi, bisa kita naik lagi mungkin ke level mana gitu kan, kripto atau dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma tentang investasi, tapi juga kita investasi ke otak nih, Mbak. Jadi kita perlu riset-riset juga nih, apa aja investasi yang bagus, bagaimana cara pengelolaannya. Jadi perlu kita belajar, mungkin sambil ya lihat podcast gitu sih, Mbak.
0: Oke, investasi yang tepat itu kita salurkan ke mana baiknya, Tiara? Ada orang yang bilang kayaknya ke emas gitu kan, kayaknya ke tanah gitu, kayaknya ke bangunan gitu. Tapi kalau dari pandangan Tiara sendiri, sebaiknya kemana gitu, Lip?
1: Sebenarnya itu tergantung kebutuhan sih, Mbak. Jadi kalau memang kita punya uang yang bisa nganggur lama, bisa mungkin ke saham tadi kan, bisa jangka panjang, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu kan, atau 10 tahun. Nah, kalau memang nggak mau jangka panjang, bisa juga trading tadi, Mbak. Trading saham juga bisa. Jadi beli saat harga rendah, kita mengejar capital gain. Jadi kita beli saat harga rendah, nanti kita jual di harga tinggi. Jadi itu kan nggak lama prosesnya, nggak sampai bertahun-tahun. Dan juga bisa kalau emas itu sebenarnya menurut Tiara untuk yang jangka sedang ya, lumayan lama gitu. Karena kan emas nggak bisa kita beli bulan ini, bulan depan udah jual. Itu kan biasanya kadang rugi kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau punya emang uang tabungan yang bisa, namanya uang dingin mungkin kita bilangnya ya, uang tabungan yang benar-benar untuk ditabung jangka waktu lama, itu juga bagus di emas, Mbak.
0: Iya, tapi enaknya emas yang dalam bentuk fisik atau online? Kita juga takutnya kalau bentuk online itu kan, apakah memang nanti bisa dicetak gitu kan dalam bentuk fisik atau gimana gitu.
1: Ya, sekarang udah banyak banget sih emas yang online kan, Mbak. Beberapa aplikasi gitu kan. Dan apalagi kalau dibawa perbankan biasanya itu aman sih, Mbak. Jadi kalau tergantung, kalau teman-teman di rumah nih berani nyimpan uang, nyimpan emas banyak di rumah nih, nggak takut dicuri, ya nggak apa-apa dalam bentuk fisik. Tapi yang mungkin agak waspada, takut nanti ada maling atau takut kehilangan, takut kececer, lebih baik sih dalam bentuk digital dan lebih memudahkan, bisa kita lihat terus setiap hari di aplikasi pergerakan atau naik atau turun kan, jadi lebih mudah. Menurut Tiara, Tiara sih lebih milih aplikasi sih, Mbak.
0: Iya, benar sih. Apalagi mungkin buat yang daerah rumahnya rawan gitu ya, rawan kemalingan misalnya, belum lagi misalnya di rumahnya sering jadi tongkrongan teman-teman ya gitu kan, kita jadi merasa takut gitu ya. Jadi enaknya dalam bentuk online gitu ya. Tadi kita singgung soal investasi online gitu ya. Dari sekarang itu kan banyak banget ya iklan-iklan di YouTube gitu kan, terkait pinjaman online gitu ya. Pinjaman online dengan bunga yang kecil gitu ya. Diawasi OJK kata iklannya gitu. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita milih pinjaman online yang terpercaya dari OJK gitu? Ada enggak sih kayak ciri-cirinya, kriterianya gitu?
1: Oke, mungkin yang pertama mungkin kita harus pastikan dulu nih Mbak, kita buat pinjaman ini pastikan untuk kegiatan yang produktif, bukan untuk konsumtif. Jadi kalau mau untuk kegiatan konsumtif itu lebih baik jangan deh pinjaman, karena itu kan berbunga ya Mbak, jadi lebih baik hindarin. Tapi kalau memang harus untuk kebutuhan produktif, misal usaha atau sebagainya, mungkin boleh nih kita pinjaman. Nah, untuk pinjaman online itu sendiri kan ada yang diawasi OJK, ada yang diawasi OJK. Nah, kalau yang sering kita kenal dulu itu namanya pinjol, itu biasanya nggak diawasi OJK, Mbak. Jadi sekarang itu kalau OJK itu namanya pindar, pinjaman daring.
0: Oh, pinjaman daring.
1: Iya, di OJK itu pindar namanya, Mbak. Nah, jadi untuk melihat itu legal atau enggak, sebenarnya bisa langsung cek di website OJK itu ada Mbak, pinjaman-pinjaman apa aja yang legal, atau bisa di kontak WhatsApp OJK, nanti langsung ketikin aja nama pinjamannya apa, nanti langsung keluar tuh chatnya apakah dia ini terdaftar dan diawasi OJK atau enggak gitu. Jadi mudah banget sih kalau mau tahu itu, bisa langsung chat di kontak OJK atau cek di website OJK. Dan juga biasanya kalau dari segi aplikasi nih Mbak, kalau pinjaman yang ilegal itu biasanya mereka itu minta akses ke segala ponsel, entah itu kontak, galeri. Nah itu salah, yang benar itu cuma camilan kalau nggak salah, ke kamera, mikrofon, apa lagi ya, camilan
0: ya.
1: Iya, jadi
0: kriterianya itu lebih sedikit gitu ketimbang
1: yang
0: ilegal.
1: Iya, semua akses HP itu diminta Mbak. Jadi hanya beberapa aja. Jadi nggak sampai ke galeri pun dipinta kan. Itu salah banget, karena biasanya pinjol itu diambil fotonya, nanti kan disebarluaskan, ini yang pinjam ke semua kontak kita, kan itu bikin malu banget ya Mbak. Nah jadi jangan sampai salah pilih pinjaman itu Mbak.
0: Iya, tapi sebaiknya sih nggak usah pinjam ya.
1: Iya, kalau
0: daripada pinjam.
1: Kalau bukan untuk kegiatan yang produktif, bener, lebih baik nggak usah pinjam.
0: Lebih baik nggak usah pinjam gitu ya. Berarti ternyata bisa kita cari tahu gitu ya, apakah pinjaman daring tersebut diawasi OJK atau tidak gitu ya. Dicek di mana tadi?
1: Di website OJK, atau kontak OJK 157.
0: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk podcast kali ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

0: digital dengan tampilan baru,
1: berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Balik lagi di podcast Buka Suara, Buka Mata, Buka Telinga, karena kita di Buka Suara. Masih bareng Tiara Olivia di sini. Ternyata tapi panggilannya Olive ya.
1: Iya, biasanya di kampus dipanggil Olive.
0: Panggil Olive gitu ya, nama belakang. Ini iya. Panggilan dari keluarga awalnya.
1: Sebenarnya awalnya itu karena aku punya teman dekat itu Tiara juga kan, Mbak.
0: Oh iya. Iya,
1: kita udah temenan dari TK kan. Jadi benar-benar kita satu TK, satu SD, satu SMP sampai kuliah. Jadi benar-benar nggak ada yang dipanggil Tiara, kami dipanggil sama-sama nama belakang, dia pakai nama belakang, aku pakai nama belakang, jadi nggak ada yang dipanggil Tiara.
0: Biar adil ya.
1: Iya, biar adil.
0: Oke, tadi kita bahas soal ciri-ciri atau kriteria dari pinjaman daring yang memang legal atau diawasi OJK, itu ada camilan, mungkin dijelaskan kembali nih Tiara.
1: Oke, camilan itu akses yang diterima, yang kita bisa terima pada saat download aplikasi pinjaman daring, Mbak. Mm-hmm. Jadi nanti kan kita udah download aplikasi pinjaman daring, nanti dia ada minta akses. Biasanya kalau kita download aplikasi itu ada kan akses mikrofon, akses kontak gitu kan, Mbak. Nah, jadi kalau pinjaman daring itu cuma akses camilan, kamera, mikrofon, dan location.

0: nih, pasti pihak pemberi pinjaman perlu memastikan ini beneran kita nggak sih yang minjam, makanya perlu akses itu tadi Mbak.
1: Pakai foto wajah juga berarti,
0: iya,
1: ya,
0: verifikasi wajah,
1: verifikasi wajah, bener-bener, dan juga lokasi, iya, gitu ya. Tapi untuk yang mungkin mencantumkan nomor handphone orang yang sering dihubungi itu cukup nggak sih?
0: Biasanya emang ada mungkin satu atau yang minta kontak orang tua, mungkin karena kalau kita nggak bisa dihubungi mereka minta hubungi yang lainnya gitu. Makanya ada kontak darurat biasanya Mbak. Kalau satu atau dua orang itu masih normal banget sih Mbak, diminta kontak darurat. Nah tapi kalau yang minta akses seluruh kontaknya, nah itu udah salah tuh Mbak, karena nggak mungkin kan kita memberikan seluruh akses isi kontak HP kita.
1: Benar-benar. Nah kalau iklannya kayak gini, bunganya 0% gitu ya. Dan juga tidak ada batas maksimum pinjaman, itu juga termasuk ciri-ciri yang ilegal gak sih?
0: Iya,
1: atau malah legal?
0: Kayaknya sih gak mungkin ya Mbak.
1: Karena 0% bunganya ya.
0: Biasanya kadang itu gini Mbak, bunganya itu gak transparan. Di awal dibilang 0%, taunya di bulan selanjutnya tiba-tiba ada bunga. Nah itu kan gak transparan dari awal. Itu adalah salah satu ciri-ciri pinjaman ilegal tadi Mbak. Jadi kita juga harus waspada. Kita lihat dulu di perjanjian pada saat kita tanda tangan untuk pinjaman itu, bunganya ini udah pasti udah fix segini tiap bulan atau bakalan variabel gitu kan, naik-naik. Nah jadi kita harus pastikan di awal.
1: Baik, ngomong-ngomong soal pay later nih ya, teman-teman Tiara banyak gak sih yang pay later gitu ya? Ini dari keranjang itu ya, keranjang kuning gitu,
0: iya,
1: keranjang oranye.
0: Beberapa aplikasi juga udah banyak mungkin pay later-nya ya Mbak, nggak cuma keranjang oranye aja. Nah kalau teman-teman Tiara sendiri sih ada yang pakai, ada yang enggak, tapi ya biasanya masih dalam batas wajar dan pembayarannya juga tepat waktu Mbak. Sebenarnya kalau lebih baiknya kita nggak pakai sih Mbak, tapi mungkin dia udah tahu nih bulan depan bakal ada uang masuk segini dan dia perlu belinya di bulan ini, makanya dia kepaksa pakai pay later. Sebenarnya itu nggak apa-apa karena kita udah punya backup pemasukan untuk pembayarannya, nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya untuk langsung dibeli nanti pada saat ada uangnya sih Mbak. Tapi ya karena mungkin kebutuhan lainnya itu nggak apa-apa sih.
1: Itu pay later tuh kayak kita minjam uang di bank itu kali ya sistemnya ini?
0: Kalau pay later itu sistemnya kayak kita dapat barang duluan bayarnya bulan depan gitu Mbak.
1: Oh.
0: Ya, jadi kita bisa
1: dicicil ya kalau nggak salah.
0: Iya,
1: ya,
0: bisa juga cicil. Jadi kita bisa check out barang, kita cicil, nanti mungkin kita pilih berapa bulan atau satu bulan aja bulan depan kita lunasin, atau mau tiga bulan cicilannya gitu, bisa.
1: Tergantung. Ya soalnya ada teman aku juga nih ya yang pernah pakai pay later tapi lunas gitu kan ketika dia ngambil perumahan, itu ada riwayatnya ternyata.
0: Iya,
1: ya
0: benar. Jadi pay later itu tiap transaksi nanti di riwayat slik Mbak. Jadi kalau di OJK itu ada cek slik. Nanti di situ keluar semua tuh Mbak. Jadi kalau kita banyak transaksi pay later bisa sampai 50 lembar nih.
1: Oh iya.
0: Iya, kalau
1: meskipun itu udah lunas
0: 2 tahun Mbak. Jadi transaksi itu di sebenarnya itu enggak bakal hilang sih Mbak. Enggak benar-benar hilang, tapi yang tercetak itu 2 tahun terakhir nanti yang dilihat transaksi itu. Jadi gunakanlah pay later secara bijak. Jangan sampai gunain terus menerus nanti sliknya panjang.
1: Benar-benar. Padahal ini ketahuan semua nih yang pay later atau minjam-minjam di mana-mana gitu. Nih Tiara, mungkin bisa dijelaskan juga nih apa aja sih program yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan anak muda, sejauh ini udah jalanin program apa aja sih?
0: Ya selain edukasi melalui sosial media, jadi teman-teman tim OJK itu juga misalnya ke UMKM gitu kan Mbak, banyak banget sih programnya. Dan bahkan ke anak sekolah-sekolah itu, pelajar itu, kayak kalau kan SD atau SMP itu ada program menabung gitu Mbak. Jadi udah diingatkan dari kecil itu pentingnya menabung gitu kan. Terus banyak juga webinar kalau untuk Gen Z itu ya pengelolaan keuangan, investasi gitu kan Mbak. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen lebih melek tadi, pantengin aja IG OJK itu. Pasti banyak, misal kalau ada webinar atau apa, pasti diinfoin di Instagram itu juga. Ya konten-kontennya di mungkin bisa ditonton gitu, karena penting banget itu, sangat memotivasi dan juga memberikan ilmu pengetahuan lebih tentang keuangan Mbak.
1: Baik, aku juga ngelihat salah satu ini ya, mungkin yang tidak terlalu saya mengerti ya, terkait dengan financial freedom, itu maksudnya kayak gimana sih Tiara?
0: Jadi itu kebebasan finansial Mbak. Jadi kita tuh tidak bekerja pun kita masih bisa menikmati

0: hidup gitu, Pak.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi
1: karena
2: karena kita udah punya tabungan yang cukup, kita punya penghasilan yang income-nya masuk tanpa kita bekerja. Tadi kan ada namanya passive income yang misalnya dari investasi tadi, Mbak. Jadi uang yang bekerja untuk kita. Kita nggak usah kerja tiap hari yang harus bolak-balik kantor tiap hari. Kalau investasi kan kita tinggal tunggu aja nih, mungkin dividennya yang kita harapin. Jadi udah pasti misalnya dividennya di bulan tiap bulan itu keluarnya segitu. Jadi kan kita udah bisa santai di rumah, menikmati mungkin hobi-hobi kita, nggak perlu kerja. Itu namanya financial freedom, Mbak. Jadi untuk mencapai itu seharusnya dari usia muda kita udah mempersiapkan itu semua, Mbak.
1: Oke, dari usia berapa nih tepatnya kita harus mulai melek finansial, terus juga mungkin udah mulai berinvestasi, udah mulai menabung? Kira-kira di waktu yang kapan tepatnya itu?
2: Oke, kalau untuk menabung sendiri itu kalau bisa dari sedini mungkin ya, Mbak. Dari TK itu seharusnya udah diajarin pentingnya menabung itu, Mbak. Pokoknya dari kecil itu udah diajarin pentingnya menabung. Nanti kalau udah mungkin udah di remaja, udah bisa mulai riset bagaimana investasi-investasi itu, udah mulai pelajarin dulu nih. Jangan dulu langsung coba-coba nanti FOMO dibilangin itu langsung investasi. Jangan, kita belajar dulu apa aja instrumen investasi, apa yang cocok sama kita, udah kita pelajarin, udah ada mungkin udah kita sisihkan tadi kan tiap bulan uangnya, kita coba dari yang kecil dulu, mungkin dari 100 ribu. Karena investasi ini kan dari 100 ribu bahkan 10 ribu udah ada, Mbak.
1: Oh iya.
2: Iya. Gitu.
1: Jadi berapapun nominalnya bisa kita investasikan.
2: Iya, benar. Di saham pun di 100 ribu itu kita pokoknya kita cari aja beberapa saham-saham yang masih murah, yang pastinya harus menguntungkan ya, kita riset dulu ya. Jangan mentang-mentang murah kita beli tapi nanti boncos di akhir kan.
1: Ini budget yang tepat untuk bersaham itu berapa sih emangnya? Dengan nominal berapa paling kecil biasanya?
2: Kalau nggak salah 100 ribu itu udah bisa.
1: Udah bisa, Mbak. Ya?
2: Iya, udah ada 100 ribu itu udah bisa beli saham. Okay. Saham itu kan belinya per lot ya, Mbak. Satu lot itu 100 lembar saham. Jadi sesuai harga, itu yang kecil-kecil bahkan di bawah kayaknya di bawah 100 ribu pun bisa. Dengan harga satu lembarnya 86 perak mungkin kan. Iya. Berarti 100 lotnya kan cuma 80 ribuan gitu.
1: Iya, sangat sejahtera masa tua ya kalau misalnya kita dari kecil udah bisa menabung gitu ya, terus juga udah bisa investasi gitu ya, main saham lagi, aduh. Nih, pandangan kamu dengan MLM nih, bagus nggak sih untuk kita ikuti atau mungkin kita pelajari gitu sebagai generasi Z?
2: Oke, isu MLM nih sering banget nih buat Gen Z kejebak gitu kan. Jadi kayak MLM nih bahaya banget sih menurut Tiara, Mbak. Karena dia itu nggak ada pemasukan uangnya sebenarnya, nggak ada produknya. Jadi mereka itu cuma menghasilkan dari keanggotaan. Jadi kita rekrut anggota baru, kita dikasih fee, nanti disuruh rekrut lagi. Jadi itu kan berkepanjangan. Mungkin di awal bakalan cepet dapet nih karena banyak anggota-anggota baru. Nanti yang di akhir-akhir nih yang boncos karena gak ada anggota baru lagi. Jadi bahaya banget.
1: Jadi kita harus rekrut orang baru terus gitu.
2: Iya, kalau mau keuntungan kita harus rekrut di bawah kita, ada anggota di bawah kita. Nah itu bahaya banget sih, Mbak. Karena, dan mereka itu lebih ke penipuan sih, Mbak, sebenarnya. Karena kan gak ada produk yang mereka jual, gak ada income mereka. Tadi income-nya hanya dari biasanya bayar keanggotaan, nanti dapat fee, nanti anggota baru ada fee. Nah itu bahaya sih, Mbak.
1: Aku juga pernah dapat iklan ya, kalau misalnya kita apa ya, share link-link produk gitu, kita bisa dapat uang. Atau mungkin kita apa ya, komen-komen atau mungkin bisa promosi dari produk tersebut bisa dapat uang. Sekarang banyak banget ya.
2: Iya, banyak banget itu, Mbak. Itu juga salah satu bentuk penipuan keuangan juga, Mbak. Mungkin emang di awal-awal bakal di TF nih, misalnya kita disuruh foto tanaman gitu, dapat 10 ribu nanti.
1: Kok bisa semudah itu gitu ya? Orang aja kerja keras banget bisa dapat uang gitu.
2: Iya,
1: kan?
2: Jadi misalnya di awal kita foto tanaman atau like dapat 10 ribu, mungkin di awal memang benar-benar di TF. Nanti pada akhir-akhir, Mbak, mereka itu bakal minta kalau mau lebih banyak tugas, kita bakal top up nih, top up 200, nanti dikasih 10 tugas, dapat fee lebih banyak. Nah itu kan membuat teman-teman tergoda.
1: Bener.
2: Padahal kan udah di TF, nanti sampai berpuluh-puluh juta, mau naikin lagi nggak tugasnya lebih banyak sampai misal 10 juta. Nah nanti kalau udah di fase yang tinggi, misal 10 juta, mereka nggak kasih tugas lagi dan nggak di TF balik. Itu yang buat penipuannya sih, Mbak. Jadi bahaya. Mungkin kalau mau coba di awal sekali dua kali mungkin nggak apa-apa ya, langsung di TF 10 ribu gitu. tapi kalau menurut Tiara sih lebih baik dihindarin aja.
1: Tapi biasanya penipuan tuh kayak gitu ya, di awal tuh pasti dapat keuntungan gitu. Itu kan taktik mereka untuk menarik gitu ya, menarik taktik orang gitu
2: ya. Biar tergoda nih, oh ternyata semudah itu, cuma like doang aku udah dapat uang, jadi pengen lagi.
1: Oke, okay. Nah bahas soal generasi sandwich juga lagi viral banget sekarang tuh ya. Apalagi Gen Z ini pas banget timingnya ya, di era digital kita tahu gitu ya, tentang akses keuangan dengan segala macam caranya. Tapi pandangan Tiara sendiri gimana nih terkait dengan tuntutan itu ya, yang bahkan meresahkan juga ya bagi sebagian orang.
2: Mungkin ya sebagian orang nggak mau ya menjadi sandwich, tapi ya gimana, mungkin emang sudah berada di posisi itu ya, kita jalanin aja Mbak. Mungkin yang pertama kita lebih bagus dari dalam mengatur keuangan tadi Mbak, karena kan pasti banyak pos-pos yang harus kita sisihkan. Mungkin untuk porsi tabungan bisa dikurangin, tapi kita penuhi dulu kebutuhan tadi, karena banyaknya kebutuhan tadi, nanti kalau kebutuhan nanti udah terpenuhi mungkin boleh nanti lebih ke investasi. Jadi untuk investasi itu mungkin bisa dikesampingin dulu, mungkin lebih ke tabungan aja dulu sih kalau generasi sandwich itu Mbak, karena kan ya untuk kebutuhan hidup aja mereka susah gitu. Dan juga kalau sebagai generasi sandwich, jangan cuma mengandalkan satu gaji, jadi lebih ke kita cari freelance misal Mbak. Terus kalau sekarang kan kita banyak yang namanya penghasilan, apa, kita jual sekali penghasilan terus menerus, itu kayak produk digital Mbak, misal kita jual buku atau kita buat buku sendiri, itu kan selalu tuh penghasilannya terus menerus. Satu kali aja kita jual, kan itu lagi marak banget nih. Bener. Penghasilan dari produk-produk digital, jadi boleh dicoba sama teman-teman mungkin.
1: Baik, ini kan sekarang anak muda juga lagi antusiasnya jadi affiliate gitu ya.
2: Iya, salah satunya affiliate.
1: Oke, ini sebenarnya ada tips dan trik gak sih biar dapat pemasukan tambahan gitu ya, selain affiliate? Atau mungkin kalau dari affiliate ada tipsnya gak biar dapat komisi dengan cepat gitu ya dari Tiara?
2: Iya, kalau untuk produk digital ya, itu tadi kan jualan produk digital ataupun affiliate, itu penting banget kita itu buat konten Mbak.
1: Jadi kalau harus update terus kata-kata orang ya.
2: Iya, kita tuh harus selalu buat konten, karena untuk menarik para pembeli kita tadi kan melalui konten tadi Mbak. Mungkin ya konten-konten sederhana gitu kan, video-video pendek, tapi harus kita rutin Mbak. Jadi semakin kita rutin, biasanya itu kita lebih mudah FYP, itu namanya ya Mbak. Jadi kalau kita udah FYP itu mungkin bakal lebih mudah. Jadi tapi harus konsisten Mbak. Mungkin uploadnya, jadwal uploadnya harus konsisten, video-videonya mungkin yang sesuai tren gitu Mbak, untuk menarik affiliate itu.
1: Kalau Tiara sendiri juga affiliate?
2: Iya, aku affiliate juga Mbak, di TikTok biasanya.
1: Di TikTok ya. Sekarang kan juga banyak platform yang memang ini ya, affiliate bisa kita juga affiliate gitu ya. Tapi kayaknya memang musimnya ya.
2: Iya, lagi musim. Karena menurut Tiara juga itu cukup mudah ya Mbak. Kita hanya share link atau kita masukin keranjang kuning, ibaratnya itu udah, kita udah dapat komisi. Jadi salah satu cara yang mudah lah untuk menambah penghasilan teman-teman. Jadi boleh dicoba. Itu syarat-syaratnya juga nggak yang susah-susah banget, cuma perlu konsisten tadi.
1: Baik, oke. Tiara kan duta literasi OJK dan juga duta literasi keuangan tadi ya. Ini udah apa aja yang dilakukan secara personal nih ya dari Tiara sendiri untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk Gen Z gitu. Mungkin dari skala teman dekat dulu misalnya, atau dari keluarga gitu.
2: Oke, kalau untuk teman-teman dekat sendiri, Tiara tuh lebih sering banget nih ngajakin teman-teman belajar budgeting dan belajar mencatat pengeluaran. Nah, biasanya Tiara itu rekomendasikan kayak aplikasi pencatat pengeluaran tuh Mbak.
1: Jadi
2: ada aplikasi pencatat pengeluaran tuh.
1: Tapi aku dulu juga pernah sih pakai itu, tuh lupa ya. Kalau nggak salah aplikasinya warna kuning, tapi kalau yang ngaku ya.
2: Banyak banget sih. Di Android ataupun iOS sekarang. Jadi menurut Tiara kalau untuk di aplikasi itu kan jadi kita lebih mudah Mbak, setelah kita transaksi langsung kita catat, jadi kita nggak mudah lupa, karena handphone sekarang selalu 24 jam sama kita biasanya kan. Jadi lebih memudahkan kita, jadi pencatatan keuangan itu lebih teratur. Jadi teman-teman Tiara biasanya Tiara rekomendasiin, oh ini nih, cobain aplikasi ini, dan ingetin selalu untuk mencatat pengeluaran tadi Mbak. Juga kalau untuk keluarga lebih ke edukasi ke investasi dan penipuan, biasanya penipuan telepon gitu ya Mbak.
1: Orang tua itu kan rentan banget ya.
2: Rentan banget, karena mudah banget percaya ya orang tua tuh kan Mbak. Jadi biasanya kalau kumpul keluarga, apalagi kayak lebaran gitu kan, apalagi kumpul-kumpul. Biasanya Tiara juga kasih bahas-bahas kayak misalnya ada kasus apa gitu kan, untuk pembuka, biar untuk mengingatkan teman-teman atau keluarga semua bahwa bahayanya digitalisasi sekarang itu untuk penipuan digital sih. Ya, melalui sosial media juga Tiara juga bantu kasih konten-konten tentang edukasi keuangan, tentang budgeting gitu sih, Mbak.
1: Ada gak sih teman Tiara yang memang hobinya hura-hura gitu ya, bahkan menghabiskan uang bulanan itu ya udah untuk bulan itu aja gitu, tanpa menyisihkan uang untuk dana darurat tadi atau mungkin tabungan? Itu kan kebiasaan itu kan sulit diubah ya, kalau misalkan gak dari diri kita sendiri gitu kan.
2: Iya, ada sih, tapi yang enggak, yang mereka itu biasanya kayak gini, enggak budgeting tadi, Mbak, kayak misalnya dari dikasih uang jajan segini, ya udah pakai dulu aja, nanti sampai akhir bulan kalau ada sisa baru ditabung, kalau enggak ada ya enggak tabung gitu kan. Nah, jadi biasanya sekarang sih udah mulai berubah sih. Kemarin sih ada ya, Mbak, karena pada akhirnya kan mereka sendiri yang susah ya, Mbak. Pada akhir bulan bingung nih, uangnya udah habis, akhir bulan belum dapat kiriman lagi dari orang tua, akhirnya mereka membedahi diri gitu, Mbak.
1: Baik, ya, banyak, mungkin dampaknya banyak banget.
2: Iya.
1: Ya. Gimana sih literasi keuangan itu bisa bantu anak muda jadi lebih mandiri secara ekonomi? Mungkin bisa diberikan contoh dan juga gambaran Tiara.
2: Iya, dengan literasi keuangan yang memadai pada diri seseorang, Mbak, itu kan mereka bisa mengatur, mengelola keuangan. Pada akhirnya mereka bisa punya pegangan, mereka tidak kesusahan di akhir bulan mau kemana misalnya. Jadi mereka bisa lebih tenang, Mbak. Jadi kan kalau kita nggak ada uang, kita banyak pikiran ya, Mbak. Bisa mengaruh kemana nih, bisa mengaruh kesini, ke sini, mungkin kekerjaan gitu kan. Jadi dengan tidak adanya literasi yang baik tadi kan bisa mengaruh kekerjaan, mungkin hubungan ke keluarga, nantinya jadi lebih emosional. Nah, jadi kalau teman-teman udah terliterasi dengan baik, mereka udah aman nih secara finansial nantinya, karena uang mereka teratur, pencatatan mereka teratur, uang mereka, tabungan mereka ada, dan jadi jiwa lebih tenang seharusnya, Mbak, gitu.
1: Iya, kalau kita nggak ada uang tuh emang agak raut wajah tuh agak suram gitu ya.
2: Banyak pikiran jadi. <jadinya.
1: laughs> Kalau gaji baru masuk, kita gitu, uang bulanan baru masuk, itu cerah banget wajah.
2: Happy banget.
1: Happy banget gitu ya. Oke, mungkin Tiara juga bisa kasih gambaran keuntungan apa aja sih di masa depan yang akan kita dapatkan kalau kita berinvestasi, kalau kita fokus ke finansial di masa tua gitu ya.
2: Oke, keuntungan yang paling tadi ya, financial freedom tadi ya, Mbak, kita bisa santai di masa tua, itu adalah keuntungan yang paling kita harapkan dari literasi keuangan yang kita jalankan dari masa muda ini. Tapi kan dalam prosesnya mungkin nanti
1: ada kesulitan.
2: Iya, ada kesulitan gitu. Dan juga kalau kita dari sedini mungkin, itu kan tadi udah nyiapin dana darurat, itu kan penting banget ya, Mbak. Kalau kita nggak punya dana darurat, misalnya kita tiba-tiba sakit, padahal kita nggak punya tabungan, nah itu kan salah satu keuntungannya kita punya literasi keuangan yang baik tadi. Jadi kita punya backup plan lah ibaratnya, kalau kita amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi.
1: Berarti emang penting banget ya untuk seorang itu paham soal literasi keuangan gitu kan. Karena kadang-kadang orang nih sadarnya ketika mereka sudah nggak punya uang lagi gitu kan. Wah, ternyata penting ya punya tabungan gitu kan. Ternyata penting ya punya dana darurat gitu ya. Memang sebaiknya dana darurat dan juga tabungan itu dipisahkan ya, Tiara ya.
2: Benar. Jadi kayak misalnya kita di umur 20-an ini lebih banyak nabung sih menurut Tiara, Mbak. Karena kan kalau udah di umur 30-an nanti udah menikah, udah mungkin ada anak, kebutuhan lebih banyak lagi. Iya. Nah, jadi di umur yang produktif ini lebih baik kita sisihkan untuk tabungan dan investasi sebanyak-banyaknya menurut Tiara sih, Mbak.
1: Benar banget sih. Karena memang kita tuh juga dituntut untuk serba bisa juga ya, Gen Z ini ya. 2023 sampai 2019 ya.
2: Apa?
1: Untuk Gen Z ya. Gen Z itu dari tahun berapa sih?
2: 1997
1: ya, 97 sampai 2000.
2: 10 kayaknya ya.
1: Ada tau gak sih? Lupa ya. Jadi manfaat ataupun tips ya, metode 50, 30, 20 itu bukan cuma bisa diterapkan sama anak muda ya, tapi juga orang tua pun bisa. Iya,
2: sebenarnya untuk di rumah tangga juga itu bagus banget sih mbak, diterapkan budgeting kita. Mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga itu bisa banget diterapkan untuk kebutuhan rumah tangganya itu 50% udah termasuk pendidikan anak gitu kan, dan 20% untuk tabungan atau investasi tadi. Kalau mungkin kebesarannya mungkin bisa dikecilin lagi untuk tabungannya, dan 10% itu harus ada dana darurat mbak, karena itu penting banget karena ya banyak hal-hal tidak terduga di kehidupan ini ya mbak. Dan yang 20% tadi ya untuk keinginan tadi, mungkin mau libur keluarga gitu. Jadi untuk ibu rumah tangga bisa banget diterapkan budgetingnya.
1: Tapi emang awalnya harus konsisten ya Tiara ya. Bahkan juga harus dikenalkan sama anak-anak itu sejak dini gitu. Nah, sekarang kan juga ada tabungan untuk ini ya, anak-anak gitu ya.
2: Iya, benar. Biasanya perbankan itu udah punya tuh tabungan-tabungan yang dari sejak dini itu, walaupun belum punya KTP udah bisa buat.
1: Benar.
2: Jadi dari dini pun udah diajarin gimana sih nabung. Mungkin nabung di rumah dulu, kalau udah banyak kita ajak anaknya ke bank biar mereka semangat nih. Oh, ternyata tempat nabung uang yang aman itu ke bank gitu.
1: Benar. Eh, aku juga nanya nih. Kan sekarang itu banyak juga ya orang tua yang lihat apa ya video drama Cina tapi dapat uang gitu ya. Itu sebenarnya keamanan data pribadi kita gimana sih? Dan itu benar nggak sih kita dapat uang dari cuma nonton Dracin yang berepisode-episode itu?
2: Kebetulan aku belum begitu paham ya soal itu ya, nggak terlalu update terkait itu. Tapi biasanya sih kayak gitu tuh lebih ke ajak member juga sih mbak, biasanya kayak ajak teman gitu dapat komisi juga biasanya. Jadi aplikasinya itu bukan ke nonton aja, tapi biasanya ajak teman. Tapi kalau benar-benar berbayar atau enggak aku nggak bisa mastiin karena belum pernah coba. Tapi kalau lebih baiknya sih nggak, dihindarin aja ya kayaknya ya, karena kurang meyakinkan aja menurut aku sih mbak.
1: Tapi Tiara tau gak sih aplikasi yang warna merah yang kalau misalnya kita belanja di keranjang oranye ataupun keranjang hitam ya, terus kita masukin linknya ke sana, kita juga dapat komisi balik nih dari nominal yang kita belanjain itu.
2: Oh, kayak cashback kayak gitu ya mbak?
1: Iya, kayak cashback gitu. Itu aman gak sih?
2: Tiara belum pernah coba, tapi kayaknya itu lumayan aman ya mbak, karena kan kita itu cuma melalui aplikasi ketiga untuk belanja gitu kan. Kita buka aplikasinya, dari aplikasi itu baru masuk ke aplikasi tempat kita belanja dan kita dapat cashback. Seharusnya cukup aman karena mereka tuh pakai riwayat belanjaan kita aja sih mbak.
1: Benar.
2: Dari riwayat dari aplikasi belanja itu.
1: Karena kan mencantumkan data pribadi juga kan ya di sana kan sebelum kita pakai aplikasinya. Oke, terakhir nih Tiara, mungkin ada pesan dan juga harapannya untuk Gen Z terkait dengan mengelola keuangan dengan bijak gitu ya, apalagi di zaman sekarang nih ya, lagi konflik global nih. Semuanya serba mahal. Benar. Dan takutnya nanti berdampak bagi ekonomi Indonesia juga. Boleh.
2: Oke, mungkin pesan-pesan buat teman-teman semua, jadi mulailah dari sejak dini itu menabung dan mulai pelajarin tentang investasi-investasi, dan selalu tingkatkan literasi keuangan itu dengan cara belajar mandiri atau bisa juga nonton podcast dan lain sebagainya. Itu penting sekali pokoknya kita untuk mengupdate pengetahuan kita agar kita lebih melek terkait literasi keuangan. Dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa pantengin Instagram OJK Bengkulu, karena di situ banyak banget konten-konten terkait literasi keuangan yang bisa teman-teman akses.
1: Baik, memang kita hari ini belajar kalau misalnya untuk memahami keuangan itu bukan cuma soal dapat duit aja gitu ya, tetapi juga bagaimana cara kita mengelola, merencanakan, dan juga menggunakan uang tersebut secara bijak kan. Bagi generasi muda, literasi keuangan ini tentu bekal ya bagi mereka agar tidak terjebak pada gaya hidup yang konsumtif ya, yang hura-hura, tapi tidak juga terjebak dari tren finansial yang menyesatkan ataupun resiko penipuan investasi lainnya. Karena kita bisa mulai dari sekarang menabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu kan. Jangan mau jadi Miss Queen gitu ya.
2: Jangan mau
1: jadi Miss Queen. Oke, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Tiara dan juga teman-teman di studio podcast yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI Bintang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Halo Ades, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang

0: katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dah berburu.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

Ya, Bapak Ibu, masih bersama kami di RRI Pintu Hanintas yang hari ini berdengar. Nah, waktu kita menunjukkan pukul 10 lebih 49 menit dan kami informasikan nanti tepat pada tanggal pukul 11 ya, kita akan ikuti dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI. Saat ini masih kami temani dengan lagu dangdut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hanintas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Ma, ada batu.
2: Nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Nggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga.
4: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Choose because we wanted them here, so they score. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kasta tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan, namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas, semua orang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari ke-4 turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak ke-4 catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga bisa kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya melalui aktivasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna

apa ya, kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuaca di Jalan S. Parman nomor 31 Paringjati Kota Bengkulu ini lumayan cerah ya. Untuk Anda yang lagi di jalan terus bingung mau cari jajanan, boleh mampir ke halaman RRI Bengkulu ya, karena ada beberapa stand UMKM ini dari komunitas Tangan di Atas yang juga membantu gitu, support di program acara RRI Fest dan juga Hari Radio. Dan siang hari ini juga sedang berlangsung pertandingan lomba tenis badminton ya, tenis meja di belakang auditorium RRI Bengkulu. Dan untuk Anda yang ingin nonton, memberikan dukungan gitu ya, boleh. Sambil jajan juga boleh.

0: pendengar, kembali kami informasikan di Auditorium RRI Bengkulu saat ini tengah berlangsung Open Turnamen Tenis Meja menyemarakan RRI Fest 2026, pendengar. Dan ramai sekali, ada beberapa perwakilan gitu ya dari Muara Jambi juga, terus di Kota Bengkulu. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi melintasi kawasan kantor RRI Bengkulu di Jalan S. Parman, Simpang Sekip, boleh mampir ya, karena juga tenda-tenda UMKM ini juga menyemarakan kegiatan RRI Fest dan Hari Radio 2026.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup.
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Saling.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin semenjak bos Dinas

0: Luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
2: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
3: Tapi, Ma.
2: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
3: Mama sedang apa?
2: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
3: Kok bisa banjir, Ma?
2: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
3: Loh, itu kan sampah Mama.
2: Iya.
3: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
3: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application

Ya, pernyataan ada Yura Yunita dengan Buktikan menghantarkan kita pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Pernyataan kali ini kita punya informasi 7 murid SD Negeri 59 Kota Bengkulu mendapat penanganan medis setelah mengalami keluhan seperti mual, pusing, sakit perut, muntah, badan terasa lemas pada Jumat 4 September 2026. Keluhan tersebut dirasakan sejumlah murid sekitar 15 menit setelah menyantap makanan dari MBG yang dibagikan di sekolah. Melihat kondisi para murid, pihak sekolah langsung mengambil langkah cepat, membawa mereka ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perhatian sekolah terhadap kondisi kesehatan anak-anak. Salah seorang guru SD Negeri 59 Kota Bengkulu, Ningrum, mengatakan, sebelum makanan diberikan, dirinya sempat mencium aroma yang berbeda dari salah satu menu, yakni sempol ayam. Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada kepala sekolah sebagai langkah antisipasi. Pihak sekolah selanjutnya berkoordinasi dengan pengelola MBG dan pihak terkait. Makanan yang masih tersedia juga menjadi perhatian memastikan keamanan dan kondisi para murid lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, SKMMM, mengatakan pihaknya langsung menurunkan tim kesehatan lingkungan dan surveillance setelah menerima laporan dari sekolah. Dan langsung melakukan investigasi dan mewawancarai para korban. Dan menurut Nelly, menu MBG yang didistribusikan melalui SPPG Padang Jati 2 pada hari tersebut terdiri dari steam ayam, sempol ayam, kentang kukus, dan sayur. Dinas Kesehatan kini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab pasti dari keluhan yang dialami para murid. Sampel makanan telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pendengar, kondisi 7 murid yang mendapatkan pemeriksaan di RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu dilaporkan cukup stabil. Mereka mendapat pemeriksaan dan pemantauan dari tenaga medis. Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan keluar. Dan investigasi pengujian sampel makanan masih dilakukan untuk memastikan penyebab keluhan kesehatan tersebut. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Radio Republik Indonesia Bengkul dengan Warta Berita Daerah Sabtu 5 September 2026. Sari Berita. RRI Bengkulu gelar lomba anak, keluarga besar meriahkan Hari Radio ke-81. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Suyitno, resmi membuka perkemahan Pramuka Madrasah Daerah KPMD tingkat Provinsi Bengkulu 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: RRI Bengkulu gelar Lomba Anak Keluarga Besar meriahkan Hari Radio ke-81. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI Bengkulu menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI Bengkulu, salah satunya Lomba Khusus Anak-Anak. Kegiatan ini diikuti anak-anak dari keluarga pegawai RRI Bengkulu. Beragam perlombaan sederhana namun menghibur digelar untuk menciptakan suasana kebersamaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga besar RRI. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Bengkulu, Reci Bentaria, mengatakan sebelumnya pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah perlombaan antar karyawan. Sementara kegiatan pada 5 September ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak keluarga besar RRI Bengkulu.
2: Oke, pertama kita udah melaksanakan lomba-lomba antar karyawan untuk menjalin silaturahmi. Dan untuk kegiatan hari ini, bertepatan di tanggal 5 September, kita mengadakan lomba khusus anak-anak keluarga RRI. Jadi biar kita saling kenal antara keluarga, suami, istri, dan anak-anak untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar keluarga RRI.
1: Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya lomba tiup gelas, membawa gelas menggunakan sumpit, serta lomba makan biskuit tercepat bagi anak balita. Menurut Reci, kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tetapi menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat hubungan dan silaturahmi antar keluarga besar RRI Bengkulu. Ia berharap momentum Hari Radio ke-81 dapat menjadi penyemangat bagi RRI untuk terus berkembang dan semakin berjaya. RRI juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, khususnya di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi di era digital saat ini. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pangdam 21 Radin Inten Kamis pagi melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Gubernur Bengkulu serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan sinergi pembangunan daerah sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kesepakatan bersama tersebut yang dinilai menjadi langkah konkret dalam mendorong percepatan pembangunan di Bengkulu. Sinergi ini mencakup sejumlah sektor mulai dari pembangunan dan perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga rumah ibadah. Helmi menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi sendiri, melainkan membutuhkan gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak termasuk jajaran TNI. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga berkomitmen mendukung program-program TNI agar kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi dokumen, namun diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. RRI Bengkulu menggandeng UMKM dalam Bazar HUT ke-81 tahun 2026. RRI Bengkulu memberikan dampak positif untuk meningkatkan omset dan menambah pelanggan baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026, RRI Bengkulu menggandeng sejumlah UMKM untuk berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan. Salah satu pelaku UMKM dari lapak sahabat kita, Neneng, mengatakan pelaksanaan kegiatan RRI yang mengundang para UMKM sangat bermanfaat. Menurutnya, kegiatan bazar seperti ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus bertemu langsung dengan calon konsumen. Ia berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan setiap saat, minimal 3 bulan sekali. Menurutnya, semakin banyak kegiatan bazar yang tersedia akan semakin membuka peluang bagi UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas pelanggan dan meningkatkan penjualan.
4: Akhir-akhir ini jarang ya kita ada diadain bazar-bazar gitu kan. Jarang ada bazar di RRI. Jadi ya alhamdulillah. Semoga untuk kedepannya ada lagi yang acara-acara UMKM seperti ini di RRI.
3: Sementara itu pelaku usaha kacang tojin Buci Kartini menjelaskan kehadiran pelaku UMKM pada kegiatan RRI dalam rangka HUT RRI ke-81 tahun memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkolaborasi dalam memeriahkan acara sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan omset penjualan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Turnamen Mobile Legend yang diselenggarakan RRI Bengkulu diharapkan dapat menjadi event tahunan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Turnamen Mobile Legends dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 menjadi wadah positif bagi para pemain game untuk mengembangkan kemampuan dan membangun kerjasama tim. Turnamen yang pertama kali diselenggarakan oleh RRI Bengkulu ini selesai dilaksanakan pada Kamis 3 September 2026 lalu. Kapten tim JG yang berhasil meraih juara pertama, Rapiter Radiba mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya memenangkan turnamen Mobile Legends yang diselenggarakan oleh RRI Bengkulu.
6: Pertama, alhamdulillah bisa menangkan turnamen ini. Mungkin untuk kedepannya, semoga event ini bisa berkelanjutan setiap tahun dan lebih meriah lagi.
5: Sementara itu, salah seorang peserta lainnya, Kaverio, menilai pelaksanaan turnamen berlangsung seru karena menggabungkan pertandingan secara daring dan luring. Ia juga mengapresiasi pertandingan luring yang tetap dapat disaksikan melalui siaran langsung meskipun tidak menghadirkan penonton secara langsung.
7: Seru sih karena kan ada sistem online-nya juga, terus ada offline-nya, dan ternyata offline-nya cukup seru walaupun tidak ada penonton, tapi di live-kan.
5: Para peserta berharap penyelenggaraan turnamen Mobile Legends ini dapat rutin dilaksanakan, sehingga menjadi ruang bagi komunitas game untuk berkompetisi secara positif dan sportif. Selain itu, pelaksanaan turnamen yang akan datang bisa digelar lebih meriah dan peserta yang berpartisipasi akan lebih banyak lagi. Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Profesor Dr. Haji Suyitno Jumat 4 September 2026 resmi membuka perkemahan pramuka madrasah daerah KPMD tingkat Provinsi Bengkulu 2026 di bumi perkemahan Winfas Bengkulu. Pembukaan ajang bergengsi yang ditandai dengan pemukulan instrumen tradisional dol dan penyematan ID card peserta ini berlangsung semarak dengan balutan atraksi seni tari andun khas Serawai. Dalam sambutannya, Suyitno menekankan pentingnya wadah kepramukaan dalam menempa karakter generasi muda madrasah. Menurutnya, melalui berbagai aktivitas selama perkemahan, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman baru, tapi juga belajar menerapkan nilai-nilai dasar dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Saifuddin, mengkonfirmasi bahwa kegiatan yang berlangsung hingga 6 September 2026 ini diikuti ribuan peserta dari jenjang MI, MTS hingga MA seprovinsi Bengkulu. Perkemahan kolaboratif antara Kanwil Kemenag, Winfas dan Kuarda 07 Bengkulu ini mengusung tema membangun generasi muda yang maju, bermutu mendunia, didampingi 230 pembina serta 94 kepala madrasah. Ajang ini dirancang sebagai ruang pembelajaran intensif guna mengasah kemandirian, kepemimpinan dan kepedulian sosial para siswa. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Rekrutmen pimpinan Basnas Kaur masuki tahap seleksi kompetensi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
8: Sebanyak 18 peserta mengikuti seleksi kompetensi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur. Kegiatan dilaksanakan di Aula Madrasah Aliyah Negeri 1 Kaur dengan menggunakan sistem CAT secara daring melalui sistem informasi manajemen zakat Kementerian Agama. Seleksi kompetensi ini merupakan salah satu tahapan dalam proses rekrutmen calon pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Dalam tahapan tersebut, para peserta mengikuti tes pengetahuan dasar melalui sistem CAT serta penulisan makalah sebagai bagian dari rangkaian penilaian. Kabakesra Pemkab Kaurendra Agung menjelaskan, pelaksanaan tes kompetensi dilakukan menggunakan aplikasi SIMZA dalam pelaksanaan CAT. Setiap peserta diwajibkan menyelesaikan sebanyak 100 soal dalam waktu 120 menit. Menurutnya, sistem SIMZA secara otomatis melakukan pengelolaan terhadap hasil tes yang dikerjakan peserta. Dengan sistem tersebut, nilai yang diperoleh peserta dapat diketahui melalui sistem aplikasi setelah seluruh soal selesai dikerjakan. Kemudian, Rendra Agung mengungkapkan hasil seleksi kompetensi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan 10 peserta terbaik. Ke-10 peserta tersebut berhak melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya dalam proses rekrutmen calon pimpinan Basnas Kabupaten Kaur.
9: Jadi ada tiga tahap setidaknya dalam seleksi ini yang harus diikuti, sehingga pada akhirnya nanti di tanggal 9 sampai dengan 10 itu ada penelusuran rekam jejak calon yang sudah lulus tadi kan, kemudian dan yang paling akhir itu pengumuman hasil seleksi. di tanggal 11 September. Jadi memang cukup, karena ini memang mencari sosok yang amanah ya, seperti itu ya, yang secara syarat memenuhi ketentuan dan pengalaman gitu kan, dan track record yang bagus.
8: Setelah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan, hasil seleksi oleh Basnas RI akan menjadi salah satu bagian dari proses penetapan 5 orang pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Tahapan yang berjenjang tersebut diharapkan dapat memastikan calon pimpinan yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
0: Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag RI Muhammad Ali Ramdhani menegaskan pentingnya kepedulian lingkungan sebagai bagian dari nilai spiritual ASN Kementerian Agama. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka orientasi kebijakan baru KMA nomor 606 tahun 2026 di Aula Kanwil Kemenag Bengkulu. Ali Ramdhani menyampaikan pesan Menteri Agama mengenai trilogi keselarasan antara manusia dengan alam, negara, dan agama, dan merespons tantangan perubahan iklim global. Menurutnya, ekoteologi menjadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Di sisi lain, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Saifuddin Latif, menekankan bahwa KMA nomor 606 tahun 2026 menuntut keterlibatan aktif seluruh jajaran agar mengimplementasikan ekoteologi sebagai bentuk komitmen mentransformasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan ke dalam langkah nyata di lingkungan kerja maupun masyarakat luas. Berawal, dan kita beralih ke berita selanjutnya, Premier berawal dari hobi burung, ternak jangkrik jadi peluang usaha. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga Ramdhani.
10: Berawal dari hobi memelihara dan menangkar burung, Samsul bersama istrinya Nurli mengembangkan usaha budidaya jangkrik bernama Jangkrik Arjuna di Jalan Kuala Lempuing nomor 58, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Usaha yang awalnya hanya dijalankan dengan sekitar 3 box tersebut kini berkembang menjadi 22 box ternak. Ide ternak jangkrik muncul dari kebutuhan pakan burung murai yang dipelihara Samsul. Daripada terus membeli jangkrik yang saat itu harganya sekitar Rp50.000 per kilogram, mereka kemudian memilih untuk mencoba beternak sendiri karena berawal dari hobi memelihara burung.
11: Masih kota, Om. Depot-depot. Masih depot sekitar kota. Kalau misalnya ada yang teman dia yang beternak, atau kirim keluar, bisa jadi.
10: Jangkrik yang dibudidayakan merupakan jenis jangkrik alam karena dinilai lebih mudah dalam memeliharaannya. Sementara jangkrik madu memiliki perbedaan warna dan membutuhkan lebih banyak pakan sehingga jenis alam yang dipilih. Dalam proses pemeliharaan, karpet telur digunakan sebagai media tempat jangkrik berkembang. Jangkrik diberikan pakan berupa pur ayam, sedangkan jangkrik yang baru menetas memanfaatkan batang pisang atau gedebok sebagai sumber air dan pakan hingga memasuki masa pertumbuhan. Jangkrik biasanya mulai dipanen ketika berumur sekitar 25 hingga 30 hari setelah menetas, tergantung kondisi pertumbuhan dan pemeliharaan. Dalam satu kali panen, satu box yang seharusnya menghasilkan sekitar 7 hingga 8 kg, terkadang hanya mendapatkan 3 hingga 4 kg akibat berbagai kendala selama proses ternak. Setelah siap panen, jangkrik dipasarkan melalui sejumlah depo dan pelanggan di sekitar kota Bengkulu. Penjualan juga dapat menjangkau luar daerah melalui jaringan teman atau peternak yang membutuhkan jangkrik sebagai pakan, dengan harga sekitar Rp55.000 per kilogram. Budidaya jangkrik memiliki sejumlah risiko, mulai dari jangkrik yang mati, telur yang tidak menetas maksimal, hingga dimangsa cicak dan kadal apabila box tidak tertutup dengan baik. Kondisi gagal panen juga dapat menambah beban biaya karena kebutuhan pakan, telur, karpet telur, dan perlengkapan lainnya tetap harus dikeluarkan. Untuk menekan risiko kerugian, jumlah telur yang diternakan disesuaikan dengan kemampuan modal yang tersedia. Meski menghadapi berbagai kendala, usaha jangkrik Arjuna tetap dipertahankan karena masih memiliki permintaan sebagai pakan burung maupun ikan dan kini menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Dalam kurun waktu 2 bulan, Polres Bengkulu Utara berhasil menangkap 7 kasus narkotika dengan barang bukti mencapai 10,59 gram sabu-sabu. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
12: Terhitung dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2026, Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika. 7 kasus tersebut diungkap di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Pinang Raya, dan Kecamatan Ketahun. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali mengatakan, dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka, masing-masing berinisial JS, MS, RN, MN, RS, BH, dan DA. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 11 paket narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai 10,59 gram. Dari 7 tersangka yang diamankan, 2 diantaranya merupakan residivis dalam perkara narkotika yang sama. Kapolres menjelaskan dari seluruh barang bukti yang diamankan, jumlah barang bukti yang paling besar ditemukan dari tersangka RN. Dari tersangka RN, polisi berhasil menyita 3 paket sabu dengan berat mencapai 9,36 gram. Selain narkotika jenis sabu, penyidik juga berhasil mengamankan 1 unit timbangan digital serta sejumlah plastik pack bening yang digunakan untuk membungkus narkotika.
13: 7 TSK inisial JS, MS, RN, MN, RS, BH, dan DA. Ini alhamdulillah barang buktinya yang sudah diamankan total ada 10,59 gram.
12: Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan hukuman pidana penjara mencapai 20 tahun. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Terima kasih untuk persamaan Anda. Saya Rizka Medioktoria, selamat siang.

0: kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

Share di program relaksasi, request lagu dan informasi. Anda bisa bergabung bersama kami. Layan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Anda bisa bebas request di siang hari ini.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
2: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Reza Herlambang, kau dan aku satu, baru saja berlalu dari ruang dengar kita dan kita masih di program relaksasi request lagu dan informasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Hari Pelanggan Nasional 2026 akan berlakukan potongan tarif tol 10%. Dan berangkat memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, PT Hutama Karya Persero ini akan memberlakukan potongan tarif tol sebesar 10% di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memilih JTTS sebagai teman perjalanan, sekaligus wujud semangat melayani sepenuh hati dan menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan astacita pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan konektivitas antar daerah, hingga potongan tarif ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak jauh, sekaligus mendukung peningkatan mobilitas dan konektivitas antar wilayah di Sumatera. Potongan tarif sebesar 10% ini diberlakukan selama 2 hari kalender, mulai Jumat 4 September 2026 pukul 7 hingga Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kebijakan ini benar berlaku dua arah bagi seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan sesuai asal dan tujuan dengan jarak terjauh serta menggunakan kartu uang elektronik yang sama dengan saldo yang mencukupi. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pemberian potongan tarif ini merupakan bentuk apresiasi Hutama Karya kepada para pengguna jalan yang selama ini telah memberikan kepercayaan dukungan terhadap pelayanan jalan tol Trans Sumatera. Melalui momentum Hari Pelanggan Nasional, diberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Untuk rincian tarif dan ketentuan pemberlakuan potongan tarif tol, itu bisa Anda baca selengkapnya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, Mahfud MD ajak warga tak bayar pajak sampai RUU perampasan aset disahkan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Narasi seruan itu disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait klaim tersebut. Melalui kanal YouTube-nya, Mahfud MD Official, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya. Mahfud hanya mengutip pernyataan Nahdlatul Ulama yang menyebut bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya, Sri Bahri, yang akan menemani ruang dengar kamu dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, edisi hari ini tepatnya pada hari Minggu, hari Sabtu ya, tanggal 5 September 2026. Dan seperti biasa pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739616655 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Atau bisa juga melalui via telepon kami di WA di 0811 7961655. Namun sebelum kita akan sapa para penelpon setia kita di kesempatan sore hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu pembuka. Ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan, jadi pastikan Anda tetap menyimak kami, baik itu di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Iya, pendengar masih di 98,8 FM Radio Bintu Han. Ada satu buah lagu dari Kamdia Malik dengan Kalangkang Cinta. Dan lagu ini mantan kita pukul 14.13 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa penelpon selanjutnya atau penelpon perdana kita di Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut sama kita. Apa kabar, Mak?
0: Alhamdulillah baik. Yang di sana gimana kabarnya? Baik kah?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Hati cerah.
0: Hati cerah apa cuaca cerah?
1: Cuaca cerah, hatinya cerah, Mbak. Sama-sama cerah, Mbak.
0: Oh, gitu. Syukurlah kalau hatinya cerah.
1: Paling bagus ya, hati cerah, cuaca cerah.
0: Mm-mm. Jadi kenapa hatinya cerah? Ada apa? Ada apa gerangan? Kabar bagus apa?
1: Ya, dapat kabar bagus. Dapat rezeki ada kadarnya.
0: Oh gitu. Tapi sehat tapi kan?
1: Ya sihat-sihat.
0: Lagi ngapain?
1: Masih duduk-duduk sedang ngopi sekarang ini, Mbak.
0: Sedang ngopi sendiri?
1: Ya, sudah sendirian.
0: Masih sendirian.
1: Ibu yang di kampung.
0: Pulang kampung terus ibunya?
1: Iya, ada mau berdoa, ada yang meninggal, banyak yang...
0: Iya. Oke lah kalau gitu, mau rekas lagu apa sekarang?
1: Ya, kalau ada, Mbak. Ya, penantian aja, Mbak.
0: Apa?
1: Penantian.
0: Penantian.
1: Ya, Mansur S.
0: Dari Mansur S, oke. Iya.
1: Siapa-siapa nih, Mbak?
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, salam-salam sama para jaman, Nutra Asaha, Nutra Kuntin, Mandimbun, Nasruddin, Libatulungun, Yang Yantor Babatan, Pak Purana, Jebelaide, Tanjung Sekti, dan Mama Linda juga. Ya, kalau mari asbizat aja, Mbak, tanpa sekali.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya. Ya, terima kasih baik-baik ya, Mbak Asri ya. Mbak Asri-nya selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Mawardi sudah bergabung sebagai penelpon perdana kita atau penelpon pertama di kesempatan kali ini. Kita akan sapa penelpon kedua di belakangnya Pak Mawardi di 0739616655. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Bangdut dari kita.
0: Iya, halo. Siapa di mana ini?
2: Datuk Padang Leban.
0: Datuk di Padang Leban. Oke. Apa kabar hari ini Datuk di Padang Leban? Cuacanya aman, cerah, hatinya juga gimana?
2: Panas.
0: Oh, panas. Belum hujan ya Datuk ya?
2: Hatinya panas juga.
0: Hatinya panas juga. Aduh. Perlu disiram. Dompetnya kosong. Berarti perlu disiram itu Datuk.
2: Iya.
0: Biar enggak panas lagi hatinya dan dompetnya.
2: Aku minta lagu lama ini.
0: Boleh, lagu lamanya judulnya apa Datuk?
2: Siksa Kubur dari Indah Laila.
0: Siksa Kubur. Lagunya serem amat Datuk.
2: Untuk nasihat itu.
0: Iya. Oke.
2: Kalau nggak ada itu ganti dengan Sepiring Berdoa.
0: Nggak apa-apa. Siksa Kubur ada.
2: Tapi kalau ada itu Siksa Kubur dulu.
0: Oke.
2: Salam-salamnya untuk semua yang mendengar aja lah.
0: Baik.
2: Ya udah.
0: Ya itu aja Datuk ya.
2: Kalau ada yang mau naik lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk di Padang Leban pendengar di kesempatan kedua kita, pendapat kedua maksudnya untuk sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya di belakangnya Datuk kami masih menunggu pendengar di 0739616655 atau di 0811796655. Kita masih menunggu sampai dengan pukul 15 nanti. Yang mana nanti pada pukul 15 Pro Dangdut kita tuntaskan nanti di pukul 15. Dan kita akan sapa penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Asri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Di mana?
3: Mama Roni di Bumi Arta.
0: Mama Roni, apa kabar hari ini Mama?
3: Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Asrinya sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini biasanya musim pancaroba gini mudah sakit orang Mama. Di sana enggak?
3: Iya. Saya habis batuk pilek 1 minggu.
0: Sembuh, baru sembuh berarti?
3: Alhamdulillah udah sembuh.
0: Iya, memang lagi musim angin kencang, panas. Aduh, ini bikin tenggorokan sakit, demam. Oke. Okay.
3: Batuk-batuk ya, Mbak.
0: Betul. Nah, sekarang Mama mau rek lagu apa nih, Ma?
3: Lagu Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia.
0: Benar, ranting kering gara-gara kemarau.
3: Kemarau panjang, Mbak.
0: Gara-gara kemarau panjang ini semua ranting mulai kering ini.
3: Iya.
0: Daun-daun bergugur. Boleh, boleh.
3: Buat Andika, buat Mama David dan Bapak David yang lagi beraktivitas bikin gula aren. Selamat mendengarkan.
0: Iya.
3: Dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan, Mbak.
0: Iya, baik.
3: Ada lagunya?
0: Ada.
3: Buat Mbak Asrinya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Baik, pendengar, ada Mama Roni di Bumi Arta. Mama Roni ini siklusnya gini ya, gabung terus hilang bagai ditelan bumi. Terus ada lagi. Oke, sehat-sehat terus ya untuk Mama Roni ya. Dan juga ada Pak Mawardi tadi, Datuk Panak Lebat juga ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkas oleh pendengar kita untuk kesempatan sore hari ini. Satu buah lagu dari Mansyur dengan penantian spesial untuk yang sudah rekas dan juga yang sedang mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Iis Dahlia dengan Bagai Ranting Kering. Kita akan sapa penelpon selanjutnya di 0739-1655. Halo, Pro Dangdut.
2: Rodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Wah, ketinggalan satu set nih Pak Amir di Kemencet.
1: Ketinggalan satu set. Pak Amirnya lambat nelponnya.
2: Ini gara-gara udara terlalu panas nih. Tiduran-tiduran. Waduh, ketinggalan satu set.
1: Jadi tadi ketiduran tadi.
2: Tidur, nggak tidur beneran, tidur-tiduran aja sambil ngipas-ngipas.
1: Oke lah kalau gitu. Pamir lagi tidur-tiduran sama siapa?
2: Ya, sendirian aja.
1: Sendirian aja.
2: Di lantai, di keramik.
1: Oh, iya. Pamir sudah makan?
2: Sudah, sama sayur terong, ayam ngasih ikan.
1: Iya, mantap itu.
2: Gak sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, nih langsung aja kita request lagu ya.
1: Boleh, Pak Amir mau lagu apa?
2: Kalau ada ikan asin ya.
1: Ikan asin?
2: Ya, dari Jivana kalau ada.
1: Ikan asin, kita cari dulu nih Pak Amir. Soalnya baru denger aku lagu ikan asin.
2: Ya, salam-salamnya. Nih mau kirim salam untuk Bro RRI kita dan Piret ya. Semoga bisa siaran nanti malam untuk karaoke di udara hari Sabtu malam Minggu ya. Insya Allah Pak Amir bergabung kalau dalam kira siaran. Ya, karena semuanya juga suka. Salam spesial untuk Mbak Asri yang hari ini lagi bertugas RRI. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI Bintuhan, sekali didengar sekali selamanya.

0: Telepon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Dari Jalan Raya ini, Pak Ete.
0: Oh, Pak Ete. Gimana Pak Ete hari ini ya? Aman?
1: Sehat. Mbak Asri sehat?
0: Sehat dong.
1: Gimana cuacanya, Mbak?
0: Panas, Pak Ete. Luar biasa di Bintuan
1: di
0: panas.
1: Sini, mendung.
0: Mendung di Pinung. Iya.
1: Lagunya, Pak.
0: Boleh, Pak Ete mau lagu apa?
1: Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Oke, kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Iya, Pak. Ada.
0: Ada.
1: Salamnya untuk semua pendengar RRI Bintuan. Pada Mbak Asri, selamat bertugas. Semoga selalu sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, ada Pak Ete baru saja bergabung di Pinor Raya sore hari ini. Kita masih menunggu di belakangnya Pak Ete di 0739-61655 ya. Atau juga bisa di 0811-7901-655. Pria, kita akan sapa dulu chat yang sudah masuk ya di via WA RRI Bintuan sore hari ini. Kita baca satu persatu untuk yang sudah bergabung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Bintuan, selamat sore. Selamat sore juga. Halo Mbak Asri, aku mau rekas lagu. Oke, boleh. Siapa ini? Oke. Saya Dani, mau rekas lagu dari Dani Malik, Tiada Berdaya. Lagunya untuk semuanya saja, Mbak Asri. Terima kasih kembali. Selanjutnya kita akan baca kembali. Ada siapa di mana? Ada Niko. Assalamualaikum RRI Bintuan, pendengar RRI Bintuan. Saya pendengar RRI Bintuan. Oke, saya Niko di Maje, Mbak Asri. Mau rekas lagu. Oke, boleh. Lagunya dari Dayu Age featuring dengan Kitty Andri, Birunya Cinta. Lagunya untuk semuanya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Tadi lagunya Dani Malik ya, kita cari dulu Dani Malik. Kemudian lagunya Birunya Cinta dari Dayu Age featuring dengan Kitty Andri. Oke, sepertinya sudah ada dua penelpon dan dua chat kita bacakan di sesi kedua ini. Nanti kalau masih ada waktu kita akan lanjut kembali. Kalau belum ada waktu bisa di hari yang lain ya, besok di lain waktu dan lain kesempatan. Kami dengarkan pendengar satu buah lagu dari Ikan Asin. Ikan Asin lagi. Dari Zivana dengan Ikan Asin yang sudah direkam oleh pendengar kita untuk sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, berarti masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada beberapa lagu dangdut yang kami dekat di ruang dekat Anda. Ada Dayu Agi featuring dengan Fitri Kitty Andri Birunya Cinta. Ada Dani Malik Tadi Berdaya. Dan juga beberapa lagu kami hadirkan di ruang dekat Anda di kesempatan sore hari. Berdengar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sudah memasuki di penghujung acara di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi kami yang sudah bergabung, dan juga untuk kami yang sedang berdiri sejak tadi ya. Mohon maaf, acara kita di sore hari ini sudah di penghujung. Dan jangan lupa besok bergabung lagi di jam yang sama, tentunya di pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit. Jangan lupa Prodangdut hadir setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Prodangdut selanjutnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa tentang kita. Saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada bersekat. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati, ya keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Nihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Nihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama. Hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Nihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Nihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

89,8 FM RRI Bintang Perigel. Satu buah lagu dari Zipa Magnolia dengan Mata-Matahrimu. Pendengar lagu dari Zipa di kesempatan sore hari ini, matang kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi menarik nih pendengar yang kami kutip dari Good News from Indonesia. Beberapa hari lalu pemerintah ini merencanakan di bulan September ini, tepatnya pada tanggal 15 September, untuk masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi wajib menunjukkan STNK usai pindai barcode ya. Jadi kebijakan ini saat itu masih dalam tahap transisi uji coba dan sosialisasi hingga 14 September dengan pengecekan STNK diterapkan pada BBM jenis biosolar. Nah, Pertamina Patraniaga ini menegaskan pemeriksaan STNK ini bukan untuk mengecek status pajak kendaraan. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data kendaraan dengan QR pembelian serta mencegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang berpotensi disalahgunakan. Setelah masa transisi ini berakhir, konsumen yang tidak membawa STNK ini tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Namun setelah informasi ini dirilis dua hari lalu pendengar, kembali Pertamina ini mengumumkan bahwa pembatalan syarat tunjukkan STNK untuk isi BBM subsidi yang kemarin sempat heboh ya di media sosial, yang akan mulai diterapkan tanggal 15 September nanti. Nah, jadi PT Pertamina ini membatalkan rencana kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat pembelian BBM di SPBU, dan Pertamina ini menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan merupakan kebijakan nasional, melainkan rencana pengawasan lokal yang sebelumnya akan diterapkan di wilayah Sumatera Selatan. Keputusan pembatalan itu diambil setelah informasi tersebut ini berkembang luas dan menimbulkan keresahan masyarakat ya, yang mana VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora itu menyampaikan bahwa pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminta maaf atas ketidaknyamanan serta kesalahpahaman yang berdampak secara nasional. Jadi mungkin masyarakat yang sempat membaca informasi ini kemarin itu mungkin sempat heboh juga dan juga meninggalkan komentar-komentar di akun tersebut ya. Dan dengan ini diinformasikan kembali bahwasannya informasi tersebut itu sudah dibatalkan, yakni hanya untuk lokasi tertentu ya. Dan kamu jangan khawatir lagi, mungkin semuanya sempat khawatir ya, harus kemana-mana harus bawa STNK, bahkan hanya untuk mengisi BBM pun harus menunjukkan STNK. Biasanya kan kalau ada razia-razia saja tuh kan menunjukkan STNK ketika ada razia patunala kemudian juga dan sebagainya. Namun kemarin sempat ada informasi-informasi tersebut sedikit meresahkan masyarakat. Nah, ternyata itu sudah diklarifikasi bahwasanya tidak jadi diberlakukan, dan itu bukan untuk wilayah seluruh Indonesia namun hanya untuk lokasi tertentu. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, pemerintah juga mempertimbangkan rencana membatasi keberadaan akun media sosial anonim sebagai bagian dari upaya menekan penyebar luasan berita atau informasi hoax, yang dari upaya menekan penyebaran berita hoax itu tersendiri. Pemerintah juga mengharapkan tidak ada lagi disinformasi dan juga penipuan di ruang digital. Nah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Qodiri itu menyebutkan kebijakan tersebut ini masih dalam tahap pengkajian dan menjadi salah satu opsi strategi untuk memperkuat keamanan serta juga akuntabilitas aktivitas di media sosial. Salah satu skema yang diwacanakan adalah ini untuk mengaitkan pendaftaran akun media sosial dengan identitas resmi pengguna seperti kartu tanda penduduk atau KTP atau nomor ponsel, meski mekanisme dan teknis penerapannya belum ditetapkan. Rencana pembatasan akun anonim ini diarahkan untuk membuat identitas pengguna lebih mudah diverifikasi sekaligus menekan peredaran informasi yang tidak jelas sumber dan juga kebenarannya. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat beristirahat.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

98,8 FM RRI Bintuan Pendengar, desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ini bukan penanda langsung seseorang kaya atau miskin. Nah, Kemensos itu menjelaskan bahwa desil ini merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi menjadi 10 kelompok. Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang ini dapat berubah meski kondisi ekonominya tetap sama. Desil juga bukan syarat tunggal untuk menerima bantuan sosial, dan posisi desil hanya menjadi salah satu pertimbangan, sementara setiap program memiliki kriteria penerima masing-masing. Perubahan desil pada DTSN volume 3 yang cukup signifikan ini telah dievaluasi dan juga dikoreksi melalui

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawawajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Seni melukis tubuh atau tato dewasa ini diidentikan dengan premanisme. Namun bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan, menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial seseorang. Ahli berburu misalnya dikenal dengan motif binatang buruannya, sedangkan seorang dukun atau si kerei diketahui dari motif binatang si balu-balu di pundaknya. Selama ini, Mesir dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengenal tato. Namun, ternyata tato Mentawailah yang paling tua di dunia. Menurut Adi Rosa, seorang yang telah 10 tahun meneliti tato, orang Mentawai sudah menato tubuh mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera di zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir baru mengenal tato pada tahun 1300 sebelum Masehi. Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi. Penatoan biasanya dilakukan ketika anak memasuki usia 11 atau 12 tahun. Sebelum penatoan, dilakukan upacara ritual yang dipimpin si kere. Lalu, dipilihlah seorang si patiti atau seniman tato yang keahliannya ini dibayar dengan seekor babi. Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu digambar dengan lidi. Sketsa di tubuh ini kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu, yang dipukul pelan-pelan untuk memasukkan zat pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Proses pembuatan tato ini dilakukan secara bertahap. Penatoan awal atau pai-pai sakuyoan dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia anak menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada. Titi takap di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi tei-tei pada pinggang dan punggung. Pria Mentawai memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sedangkan kaum wanitanya ditato pada bahu, dada, dan punggung tangan. Juga garis vertikal dari dagu sampai pusar. Namun sayangnya, tato tradisional Mentawai saat ini hanya dijumpai pada penduduk asli yang berusia di atas 40 tahun. Anak muda Mentawai memang masih menato tubuh mereka, namun tidak di sekujur tubuh dengan motif yang lebih bebas dan hanya sebagai simbol anak Mentawai.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mozaik Nusantara.
2: Layang-layang ternyata bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tapi juga menjadi festival internasional dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Di Bali, festival layang-layang menjadi ajang yang paling ditunggu para wisatawan. Festival Internasional Layang-Layang Bali diadakan setiap tahunnya sejak 1979. Di antara layang-layang modern, masyarakat Bali masih setia menerbangkan layang-layang tradisional lengkap dengan berbagai upacaranya. Inilah yang membedakan dengan ajang serupa yang digelar di negara lain seperti di Jepang maupun di Italia. Bentuk layang-layang tradisional yang menjadi primadona adalah burung raksasa dengan kepala mirip naga berukuran 15 meter dan ekornya sekitar 100 meter. Pembuatan layang-layang ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Penentuan hari untuk membuat layang-layang pun dipercayakan masyarakat kepada orang bijak. Saat pemilihan bahan, dilakukan pemberkatan di pura, dan setelah selesai, dilakukan upacara serupa. Tujuannya adalah agar layang-layang dan orang-orang yang menerbangkannya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Baru kemudian dibawa ke arena festival dengan diiringi arak-arakan beranggotakan sekitar 50 orang. Anda ingin menikmati pemandangan lain dari Bali? Pergilah pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan inilah langit Pulau Bali semarak dengan aneka warna layang-layang.

0: Bagi rakyat Madura, karapan sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bagi mereka, karapan sapi adalah sebuah prestise, kebanggaan yang bisa mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan karapan sapi, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura. Serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlenggak-lenggok atau bahkan seperti berjoget bagaikan permaisuri, akan diberikan skor penilaian yang tinggi. Tetapi, penilaian yang lebih tinggi justru pada bagian akhir perlombaan, saat sapi-sapi tersebut diharuskan memasuki sebuah ruangan cermin. Banyak sapi yang takut memasuki ruangan cermin. Makanya, banyak yang gagal menjadi juara. Hanya sapi-sapi yang sudah terlatihlah yang bisa memasuki ruangan cermin tersebut. Sisi lain yang menarik penonton dari karapan sapi adalah kesempatan untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah.
1: Delapan FM RRI Bintu.

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh. Seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan.

Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Legenda tentangnya ini sudah sangat melekat, khususnya bagi masyarakat Pulau Jawa. Nah, untuk masyarakat nelayan di Pantai Selatan, ada ritual khusus yang biasa dilakukan. Seperti halnya dengan masyarakat Poncosari Yogyakarta. Upacara sedekah laut, mereka menyebutnya. Karena bermata pencaharian nelayan, maka sedekah atau pemberian itu ditujukan kepada sang penguasa laut, yang dimitoskan sebagai Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Adanya sedekah laut tersebut dimaksudkan sebagai rasa syukur nelayan atas diberi keselamatan dan penghasilan berupa ikan. Upacara ini dilaksanakan setiap setahun sekali dan jatuh pada hari Minggu pertama di bulan Syawal. Sesaji yang disembahkan biasanya berupa bunga telon, alat-alat kecantikan khusus wanita, pakaian wanita yang semuanya harus baru, makanan jajan pasar, nasi uduk, ayam ingkung, pisang, dan masih banyak lagi. Tiap-tiap sesaji mempunyai simbol-simbol tertentu. Saat upacara sedekah laut ini, semua kegiatan di laut dihentikan. Para pria yang mengikuti proses memakai pakaian kejawen, sedangkan tekong yang bertugas untuk melabuhkan memakai pakaian melaut yang dilengkapi dengan pelampung. Menjelang pukul 10 pagi, jodang bersama sesaji yang lain mulai diusung dibawa ke pesisir. Dilanjutkan dengan puncak acara sedekah laut, yaitu melabuh barang sesaji ke tengah laut oleh seorang tekong. Setelah itu, acara selesai dan ditutup dengan doa bersama oleh rais atau juru kunci. Dengan demikian, selesailah upacara sedekah laut.

Setiap makhluk hidup akan mati. Kematian adalah tujuan terakhir seseorang. Karena itu, banyak dari budaya masyarakat kita yang mensakralkan upacara kematian. Bahkan, terkadang jauh lebih sakral dari upacara perkawinan. Kalau kita mengenal tahlilan sebagai bentuk selamatan bagi seseorang yang sudah meninggal, masyarakat suku Tengger juga menggelar selamatan untuk kematian seseorang. Namun, bedanya mereka menggunakan bespa yang terbuat dari daun-daunan dan bunga. Boneka ini dimaksudkan untuk menggambarkan si mati. Dalam selamatan, bespa diletakkan di atas bale-bale dan diberi pakaian lengkap seperti waktu si mati masih hidup. Jika yang meninggal orang tua, pakaian yang dikenakan pada bespa dipinjam dari petinggi atau kepala desa. Di depan bespa biasanya diletakkan berbagai macam makanan dan sesaji, seperti nasi, lauk pauk, kue-kue, bunga, buah pisang, dan gulungan daun pisang. Dua gulungan daun pisang ini berukuran kecil, yang menyimbolkan kerongkongan anak

0: sewaktu disuapi makanan. Selamatan dipimpin oleh seorang dukun dan dihadiri tetangga dekat. Setelah selamatan selesai, Bespa dibakar, sementara si dukun melepas seekor ayam agar roh si mati terbebas dari kesesatan.
1: Mozaik Nusantara.

Bali, Pulau Dewata nan indah mempesona di tengah membanjirnya arus wisatawan dengan budayanya yang bebas, tidak membuat warga Bali menghanyutkan adat istiadat leluhur. Malah sampai saat ini, warga Bali sangat memegang teguh tradisi leluhur dan segala hal-hal lainnya yang berbau mistis. Dan mungkin inilah yang membuat Pulau Bali selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Ada satu budaya yang menjadi pedoman penting bagi masyarakat Bali menentukan arah, kaje dan kelot. Keduanya adalah pedoman untuk menentukan arah bagi masyarakat Bali. Kaje berarti gunung, dan kelot berarti laut. Dalam konsepsi orang Bali, kaje merupakan pusat arah yang sangat penting. Hal-hal yang dianggap keramat atau dikeramatkan selalu diletakkan pada arah gunung atau kaje. Sedangkan hal-hal yang tidak dianggap berkeramat selalu dihadapkan pada arah laut atau kelot. Klasifikasi dualisme seperti ini tercermin pula pada letak susunan rumah dan bangunan-bangunan pusat desa. Sedapat mungkin, letak bangunan-bangunan desa di Bali disesuaikan dengan konsep arah tersebut. Misalnya, pura desa diletakkan pada arah kaje, sedangkan pada arah kelot diletakkan pura dalam. Pura dalam biasanya adalah kuil yang ada hubungannya dengan kuburan dan kematian. Besarnya arti konsep kaje dan kelot dalam kehidupan orang Bali tampak dalam kehidupan sehari-hari, keagamaan, letak susunan bangunan, hingga aspek kesenian Bali.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mozaik Nusantara.
2: Tentunya Anda pernah mendengar atau justru pernah menginjakan kaki di Gunung Bromo. Gunung yang terletak di daerah Jawa Timur ini memiliki sejuta pesona. Pemandangannya yang indah, hawa dingin, belum lagi masyarakatnya yang unik, menjadikan tempat ini sebagai objek wisata dan juga sering digunakan untuk lokasi pembuatan film maupun pariwara. Banyak cerita di layar kaca maupun layar lebar yang mengangkat tradisi masyarakatnya. Masyarakat Tengger yang unik memang tidak akan pernah melupakan adat istiadat leluhurnya. Salah satunya adalah upacara yang dinamakan Kesada. Kesada adalah upacara tradisional yang diselenggarakan setiap setahun sekali di bulan 12 yang dilakukan di tepi kawah Gunung Bromo. Ada cerita menarik di balik penyelenggaraan Kesada ini. Konon kabarnya, pada zaman dahulu di sekitar Gunung Bromo, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Kiai Seger dan Nyai Anteng. Bertahun-tahun lamanya, Kiai Seger dan Nyai Anteng menantikan datangnya sang buah hati. Karena belum juga dikaruniai anak, akhirnya mereka berdua datang ke Gunung Bromo untuk bersemedi dan memohon kepada dewa agar segera diberi keturunan. Dalam semedinya, Kiai Seger bermimpi ditemui oleh Hyang Bromo, dewa yang berkuasa. Hyang Bromo bersabda bahwa ia akan mengabulkan permintaan Kiai Seger dan istrinya. Bahkan, bukan hanya memberikan seorang anak, melainkan 25 anak. Namun, dengan syarat, bila anak-anak mereka dewasa, satu persatu harus dikorbankan dalam kawah Gunung Bromo. Meskipun terasa berat, syarat itu tetap disanggupi oleh Kiai Seger. Tahun demi tahun berlalu, satu persatu anak Kiai Seger tumbuh dewasa. Hingga pada waktunya, Sang Hyang Bromo menagih janji Kiai Seger. Mendengar kisah ini, anak bungsu Kiai Seger dengan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan saudara-saudaranya. Ia pun menceburkan diri ke kawah Gunung Bromo. Dari kisah inilah ritual Kesada dimulai. Setiap tahunnya masyarakat Tengger memberikan sesaji dan doa-doa untuk Sang Hyang Bromo sebagai pengganti tumbal. Sesaji itu berupa bahan makanan dan buah-buahan. Kadang-kadang binatang ternak seperti ayam, kambing, dan sebagainya. Sesaji itu disembahkan dengan perantaraan dukun. Selanjutnya, sekitar jam 4.30 pagi, dimulailah upacara Kesada. Puncak upacara ini disebut dengan koraban atau ngelabu, yaitu memasukkan korban atau sesaji ke dalam kawah Bromo. Dengan selesainya ngelabu, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian upacara Kesada.
3: Ya, berada masih di 98,8 FM RRI Bintuhan Peringar pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bargi pamit dari ruang dengan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hey!

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Freddy Sesanto pendengar menemani ruang dengar Anda kembali untuk Lintas Bintuhan malam edisi hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Pastinya untuk malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin RRI Bintuhan. Pendengar, untuk kesempatan Lintas Bintuhan malam kali ini, kita awali kebersamaan kita dengan lagu religi untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang pendengar yang hari ini akan berkumandang pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono, di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari, karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif dari sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan ya. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai. Sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah. Kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Case Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cat's Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cat's Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Rastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu syahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo di KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila berjudul Indahnya Hidup Rukun. Dan Anda juga bisa saksikan siaran ini pendengar melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu dan dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kita simak bersama mimbar Protestan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
2: Anda masih mendengarkan RRI Pintu Hati.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, kok buang sampahnya di sungai?
1: Lah, terus saya buangnya kemana? Di rumah, nggak ada tempat pembuangan. Tetangga-tetangga saya, ada buang di sungai juga kok. Kan lebih pasti sungai dilempar. Nggak usah keluar biaya. Lagian, rumah saya dekat kok dengan sungai.
0: Sudah. Apapun alasannya, yang jelas membuang sampah di sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba kamu bayangkan, air sungai tidak dapat mengalir dengan normal karena tersumbat sampah. Banjir terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ikan-ikan pada mati. Pepohonan yang harus tumbuh di sekitar sungai juga menjadi mati. Kualitas air yang menjadi rusak. Bahkan bau busuk menyengat karena sampah. Banyak sekali kerugian yang timbul kan akibat membuang sampah di sungai.
1: Ya udah Pak, mulai besok saya akan membuang sampah pada tempatnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Digital.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan RRI.

Pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat. Intan RJ dengar dengan selalu untuk selamanya. Pendengar, ini sekedar informasi ya, sekedar informasi dan tidak mendahului badan yang lebih berwenang teman-teman ya, terutama yang berwenang untuk menginformasikan akibat letusan ataupun aktifnya kembali Gunung Anak Krakatau teman-teman ya. Tadi saya juga sempat memperhatikan gitu selama saya perjalanan dari rumah menuju ke kantor gitu ya. Kayak kelilipan terus gitu, dan ternyata memang bukan saya saja yang mengalami fenomena tersebut. Dan baru saja saya membaca ataupun mendapatkan informasi dari laman Instagram Info Gempa Dunia. Pendengar, kami update untuk Anda. Ya, pendengar, kami update untuk Anda di malam hari ini. Empat provinsi, pendengar, terdampak sebaran abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus berlangsung. Erupsinya ya, hingga hari ini 5 September 2026 pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Ini info terbaru. Aktivitas erupsi menghasilkan abu vulkanik yang saat ini menyebar ke beberapa arah, dan sebarannya ataupun sebaran abu itu terpantau mengarah ke tenggara menuju wilayah Jawa Barat, selatan menuju Samudra Hindia, barat daya menuju Lampung dan Bengkulu, sementara untuk wilayah barat menuju wilayah Lampung. Nah, dengan pola sebaran tersebut, setidaknya terdapat 4 provinsi yang berpotensi terdampak sebaran abu, yaitu Banten, Lampung, Jawa Barat, dan Bengkulu. Di sekitar Selat Sunda, pendengar, hujan abu sudah terjadi. Sementara itu, untuk wilayah yang lebih jauh seperti Bandung, Jawa Barat, abu vulkanik dapat menyebar secara bertahap dengan intensitas yang masih tipis. Sementara itu, pendengar, saya juga mengupdate informasi gitu ya, dengan memantau aktivitas dari teman-teman gitu ya. Ada beberapa orang yang juga mengatakan abu vulkanik dari imbas erupsi Gunung Anak Krakatau ini sudah sampai di Krui pesisir barat, dan juga malahan sudah sampai di wilayah Kabupaten Kaur. Ini yang banyak juga sudah terdapat keluhan gitu ya dari beberapa orang, karena bepergian kayak kelilipan terus gitu ya, matanya kemasukan debu, kemudian juga lantai menjadi cepat kotor. Ya, mudah-mudahan kalaupun itu benar gitu ya, mudah-mudahan segera berakhir dan Gunung Anak Krakatau bisa kembali tenang teman-teman. Dan jangan sembarangan mengupdate informasi juga ya, update-lah dari sumber-sumber yang kita anggap terpercaya, jangan termakan isu hoax teman-teman ya. Dan yang paling penting adalah kita selalu memantau informasi-informasi seperti ini dari pihak-pihak yang terkait ataupun yang memang berwenang untuk menyampaikan hal seperti ini. Mudah-mudahan yang saat ini terjadi itu bukan dari abu vulkanik Anak Krakatau teman-teman ya. Saat ini pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka.

Ya, pendengar, saat ini pukul 2 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan kami informasikan juga untuk pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 61655 untuk gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara. Pastikan pulsanya cukup karena kita akan bernyanyi pastinya ya di sepanjang malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu penelpon, satu pendengar, satu lagu aja ya, biar kita kebagian semua di malam hari ini. Selamat malam kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer di malam hari ini, kami sajikan spesial untuk semua pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada.

Seorang lelaki berdiri khusu, kedua tangannya bersedekap di dada, bibirnya bergumam-gumam, merapal mantra. Di sebelahnya, seorang bersiaga dengan sebilah pedang yang berkesan sangat tajam. Mata pedang itu mengarah ke leher si lelaki. Secepat kilat, pedang itu melayang menuju leher. Penonton pun terhenyak. Namun, tidak ada muncratan darah. Penonton berdecak kagum, lalu bertepuk tangan. Begitulah salah satu adegan permainan debus. Permainan yang mencekam karena melibatkan beragam benda berbahaya seperti pedang, golok, silet, dan semburan api. Debus adalah kesenian khas Banten yang ditampilkan di arena terbuka. Pada mulanya, kesenian ini berfungsi sebagai sarana penyebaran agama di Banten. Namun pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, kesenian ini dipakai untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten melawan penjajah Belanda. Debus adalah perpaduan antara seni dan keterampilan. Selain itu juga, merupakan seni yang erat kaitannya dengan pengolahan batin. Para pemain debus bukanlah orang sembarangan. Mereka harus berguru terlebih dahulu. Mereka pun harus menjalani puasa selama 40 hari. Tidur tidak boleh terlentang karena khawatir menelan ludah dan membatalkan puasa. Pemain debus tidak boleh minum minuman keras, main judi, main wanita, atau mencuri. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan akan membahayakan jiwa pemain itu sendiri. Dan biasanya, sebelum melakukan atraksi, ada mantra khusus yang dibaca. Kesenian ini juga sekaligus mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat Banten yang keras namun agamis. Lihat saja, ketika atraksi pertunjukan mencapai puncaknya, para pemain dengan tanpa ragu mengiris lidah atau pergelangan tangannya dengan golok tajam dan mengkilap, tanpa gentar sedikit pun. Mereka bahkan memakan api yang berkobar dan kemudian menggunakan kepalanya untuk menggoreng, tanpa memperlihatkan rasa panas sedikit pun. Ingin mencoba adegan-adegan tadi? Jangan ah, kalau Anda tidak mendalami ilmunya. Bisa-bisa Anda malah mati konyol. Nah, daripada penasaran ingin mencobanya, lebih baik nonton seni debus. Yang pasti, bisa membuat jantung Anda berdebar-debar menyaksikan segala atraksi mereka. Mozaik Nusantara.

Sehelai kain tenun songket dari Palembang mempunyai banyak makna dan nilai sejarah. Kain ini mungkin sebagai peninggalan nenek moyang si pemilik, atau mungkin sebagai mahar, sebagai busana pengantin, dan sebagainya. Kenapa satu kain tenun songket menjadi sangat berharga? Karena satu kain songket Palembang dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi yang tinggi. Karena rumitnya proses bertenun songket Palembang, sehelai kain dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Mulai dari pembuatan bahan baku, yaitu berbagai jenis benang pilihan, seperti benang kapas, benang sutra, atau benang putih yang diimpor dari India, Cina, atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku tadi diberi warna atau dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki. Dahulu, teknik pewarnaan yang digunakan adalah kain dicelup dengan warna-warna yang didapat dari alam, seperti dari kayu sepang, akar buah mengkudu, kunyit, dan sebagainya. Waktu pencelupan agar warna tetap awet, ditambahkan tawas. Setelah proses pewarnaan, dilakukan penempatan benang-benang yang telah dihitung dengan teliti. Tenun songket biasanya diberi motif berwarna emas. Benang emas yang dipakai ada tiga jenis, yaitu benang emas cabutan, benang emas sartibi, dan benang emas bangko. Benang emas cabutan didapat dari kain songket antik yang sebagian kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. Benang emas cabutan masih kuat karena dibuat dari benang katun yang dicelupkan ke dalam cairan emas 24 karat. Jenis yang kedua adalah benang emas sartibi, yaitu benang emas sintetis dari pabrik benang di Jepang. Benang ini halus dan tidak mengkilap. Hasil tenunannya lebih halus dan ringan. Sedangkan jenis benang emas yang ketiga yaitu benang Bangkok yang mengkilap dan memang didatangkan dari Bangkok. Ada beberapa jenis motif kain songket. Motif songket tepus, yaitu benang emasnya rapat, mendominasi permukaan kain, dan motif songket tawur, yaitu benang emasnya tersebar pada kain. Pada tepi kain, biasanya dibuat motif tumpal, segitiga atau segitiga terputus, yaitu disebut motif pucuk rebung. Dengan pembuatan dan pengerjaan yang harus sangat telaten ini, wajarlah harga kain songket bisa berlipat ganda.

adat Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Rumah Lamin adalah nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kediaman masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berukuran sangat besar sehingga dapat menampung 12 hingga 30 keluarga atau sekitar 100 sampai 150 orang. Rumah adat ini berstruktur panggung dengan keseluruhan materialnya terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lapuk. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus meniti salah satu dari dua tangga yang tersedia di bagian depan. Tangga ini memiliki jumlah anak tangga ganjil yang melambangkan keselamatan dalam kepercayaan suku Dayak. Selain itu, kita juga akan menemukan pagar kayu berukir di sekeliling rumah bagian atas yang digunakan untuk menjaga pengunjung atau anggota keluarga agar tidak terjatuh. Rumah Lamin ini memiliki ciri khas berupa warna kontras yang menghiasi dasar dindingnya seperti warna kuning, hitam, merah, biru, dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi dipercaya dapat memberi tuah sebagai penolak bala. Adapun warna merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kewibawaan, putih melambangkan kebersihan jiwa, sedangkan hitam melambangkan keteduhan. Di sekitar halaman rumah juga terdapat patung-patung dewa sebagai penjaga penghuni rumah dari segala mara bahaya.

20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, musim kemarau ekstrim yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir berdampak pada berbagai aktivitas di sektor pertanian. Salah satu tanaman yang terdampak adalah durian, terutama pohon yang saat ini sedang memasuki fase bunga ya, ataupun pembungaan atau bunga yang baru sedang mekar untuk bunga durian. Dan minimnya curah hujan dan ketersediaan air dapat menyebabkan bunga durian mengalami kekeringan, layu hingga rontok secara massal. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu proses pembentukan buah dan menurunkan hasil panen petani. Salah seorang petani di Kabupaten Kaur yang memiliki kebun durian di wilayah BRT, Wawan, mengatakan saat ini durian di Kabupaten Kaur sedang memasuki fase berbunga. Namun kekeringan ekstrim dikhawatirkan dapat menyebabkan bunga dan putik durian mengalami kerusakan karena sangat sensitif terhadap kekurangan air. Tangkai bunga yang mengering dapat membuat bunga rontok sebelum proses penyerbukan berlangsung. Namun pendengar, warga juga berharap hujan segera tiba agar bunga durian bisa selamat menjadi buah dan saat panen nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kebun durian pendengar memang membutuhkan periode stres air atau kondisi relatif kering untuk merangsang munculnya bunga. Namun jika kekeringan berlangsung terlalu lama dan disertai suhu yang sangat tinggi, kondisi tersebut justru dapat menyebabkan bunga gagal berkembang dan meningkatkan risiko gagal panen. Selain kekurangan air, suhu udara yang terlalu panas dan paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat merusak bunga durian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bagian bunga mengalami kerusakan seperti terbakar sehingga menghambat proses pembentukan buah. Nah, berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id saat ini pukul 20 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rumah Adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi, yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama, yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para, merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan

0: hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak,

0: atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

20 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari Hijau Daun pendengar dengan Gerimis di pelataran. Lagu ini menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan sajikan lagu-lagu dangdut pastinya di malam hari ini ya. Lebih tepatnya lagi gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara. Kami ajak teman-teman bergabung di line telepon 0739 61655, ataupun bisa juga bergabung di WhatsApp 0811 7901 655 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Dan mendengar, kita awali kebersamaan kita dengan beberapa lagu dangdut berikut ini. Yang belum isi pulsa, yuk buruan isi pulsa dari sekarang. Karena kita masih akan terus menantikan gabungan Anda semua hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada yang masih tetap setia bersama kami di sepanjang lintas Bintuan malam kali ini. Edisi Sabtu 5 September 2026 di malam Minggu ya. Malam yang panjang, malam yang asik buat dengerin RRI Bintuan. Kita coba terima penelpon kita yang bergabung di malam hari ini pendengar dalam gelaran Dendang 988 ya, karaoke di udara. Kita terima penelpon kita yang pertama. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, sudah diputus terlebih dahulu ya. Pasti udah halo-halo dari tadi ya. Saya masih terhubung gitu ya dengan penelpon yang pertama tadi, tapi memang belum saya naikin aja karena ada yang harus saya ya gitulah ya. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan siapa? Mohon maaf, suaranya terputus.
1: Ini Bang Freddy ya?
0: Iya, ini sama Freddy malam hari ini. Pak Amir tadi ya?
1: Iya. Gimana kabarnya Bang, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik.
1: Ini ceritanya karaoke di udara. Kalau boleh nyanyi dua lagu?
0: Enggak dong, kita satu lagu dulu. Satu penelpon, satu penelpon, satu lagu.
1: Satu penelpon, satu lagu. Ya kalau gitu ya.
0: Boleh.
1: Kita ikutan aja lah.
0: Kenapa? Waduh, diputus lagi. Iya dong, kita sportif aja teman-teman. Mohon maaf ya kalau untuk saat ini, kalau untuk sama saya gitu ya. Kita coba dulu satu penelpon satu lagu gitu ya. Jangan untuk satu penelpon dua lagu gitu teman-teman ya. Karena memang sedari awal kita buka Dendang 988 itu setahu saya itu satu penelpon itu satu lagu ya. Nanti deh saya coba tanya di grup kita ya, di grup siaran. Apakah ada yang buka line telepon di Dendang 988 itu satu penelpon dua lagu? Nanti kalau memang ada teman-teman yang seperti itu, saya akan ikut yang terbaik aja gitu teman-teman ya. Tapi mohon maaf untuk malam hari ini, sepertinya saya belum bisa untuk mengabulkan itu ya. Sekali lagi maaf untuk Pak Amir tadi di pemancar teman-teman ya. Saat ini pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada lagu dari Asmin Haidir berdengar dengan Tembok Derita.

0: Penelpon berikutnya sudah bergabung bersama di malam hari ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Datuk Padang Leban.
0: Datuk Padang Leban. Waduh.
1: Datuk gimana? Ini nggak bisa nyanyi. Kalau boleh pesan lagu aja.
0: Kita coba nyanyi dulu. Kita coba nyanyi dulu boleh tuh? Kita coba nyanyi dulu boleh?
1: Nggak bisa.
0: Nggak. Lagu aja. Oke, kalau gitu lagunya yang mana? Yuk.
1: Lagunya ini. Tunggu, ingatkan dulu.
0: Oke, saya tunggu.
1: Siksa kubur.
0: Siksa kubur.
1: Ida Laila.
0: Gila, boleh. Silakan dilanjut dengan salam-salamnya boleh?
1: Salam-salamnya untuk Pak Pridi ya, lah. Semoga sehat.
0: Ini namanya Rabbul Alamin.
1: Nah, itu aja ya.
0: Itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya enggak, si Datuk udah enggak bisa nyanyi lagi katanya. Oke, nanti lagunya kita tampung dulu ya. Di belakangnya, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Sama si Genteng.
0: Wih, kedengeran lagi nih suaranya.
2: Iya, dengar terus sih.
0: Enggak, kita dengar suaranya.
2: Hah?
0: Kita yang dengar suara dirimu.
2: Waduh, emang susah masuk ini, Bang.
0: Emang susah masuk.
2: Iya, sinyalnya ini kadang-kadang mau gabungan.
0: Makanya kemarin kan saya udah bilang kan, beli HP itu sekalian beli sama sinyalnya.
2: Udah saya bilang, tapi mau ikut.
0: Yalah, kemana kemarin kemana Pak P?
2: Iya ada.
0: Ada.
2: Iya.
0: Tetap di lokasi. Iya, tetap di lokasi awal kan?
2: Lah iya.
0: Oh iya.
2: Kadang sinyalnya ini lah.
0: Mau langsung nyanyi? Mumpung sinyal masih bagus?
2: Gimana?
0: Mau langsung nyanyi? Mumpung sinyal masih bagus?
2: Iya. Kalau masih ingat ini, Bang. Lagunya Megizet. Kodrat.
0: Kodrat.
2: Ya, bantu, tapi kalau kecil ya.
0: Enggak lah. Males.
2: Oh, itu betul dirimu. Tapi yang ori ya, Bang ya.
0: Kenapa?
2: Yang ori.
0: Oh, yang original. Oke, saya coba cari dulu ya. Original. Mana ya? Bentar. Pindah komputer dulu. Ceritanya ada dua nih. Oke. Siap ya.
2: Oke.
0: Iya, dilanjut.
2: Digoyang semuanya.

0: Halo.
1: Wanja.
0: Digo ya.
1: Udah lama nggak nyanyi, ternyata suaranya masih ya bagus ya.
0: Ya, daripada nggak ada, bang.
1: Gitu ya.
0: Nggak ada hiburan di kebun.
1: Oke, okay, gimana ini? Ini mohon maaf nih, melenceng dikit. Ini gimana? Jujur aja ya, kalau di daerah kita sini, ini lagi heboh nih, lantainya hitam karena abu vulkanik. Ini udah terasa nggak sih di tempatnya Pak Fera sana, atau nggak nyampe ke sana ya?
0: Debu abu?
1: Iya, debu Gunung Anak Krakatau itu.
0: Oh, kita masalahnya di kebun, bang, nggak diperhatiin juga.
1: Nggak, maksudnya kelilipan kah matanya? Nggak ya?
0: Nggak.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya. Mudah-mudahan, iya. Ya mudah-mudahan kalaupun memang benar yang terjadi saat ini di seputaran wilayah tempat tinggal saya, mudah-mudahan besok udah enggak lagi ya.
0: Oh iya, semoga enggak ada ya, bang.
1: Ya, oke lah, dilanjut dengan salam-salamnya boleh.
0: Salam buat semuanya aja deh.
1: Udah,
0: yang belum nyanyi, nyanyilah. Jangan juga mau dua kali.
1: Nah, bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngomong, disclaimer dulu di garis bawah ya yang ngomong Pak Fera.
0: Ya, itu bang ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Gimana? Kita play dulu Siksa Kubur tadi ya. Darinya Datuk apa tadi ya? Datuk Padang Leban tadi ya. Atau masih ada penelpon yang mau bernyanyi, masih kita nantikan juga ya. Di WhatsApp juga sudah ada beberapa teman-teman yang bergabung, nantilah ya. Kita sapa-sapa juga ada di WhatsApp malam hari ini. Ada Siksa Kubur di Lintas Pintuan Malam edisi Sabtu 5 September 2026.
2: Mudah-mudahan suka dengan lagu saya.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Iya, sudah ada dua lagu teman-teman ya di malam hari ini. Saat ini pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Yuk, mana tadi? Telepon kita tadi sudah sempat berdering dan saya terima di perangkat lain gitu ya. Nggak kita on airin dulu karena memang lagunya tadi sedang diputer ataupun lagunya lagi di play tadi ya. Yang masih mau berkaraoke di malam hari ini ya, kami ajak Anda kembali bergabung di line telepon 0739-6165. Amir, Hamzah, dan juga Reno. Waduh, tiga orang ini lagi dengerin kita. Tiga orang ini lagi dengerin lewat satu WhatsApp aja chattingnya malam hari ini ya. Bang, aku pengen dengerin lagu dangdut. Ini lagunya Delima katanya. Dan salam-salam buat semua pendengar RRI Bintan aja, karena memang masih belum banyak yang kenal. Ini teman-teman saya, teman-teman ya, lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti malam hari ini. Oke, nanti di limanya kita play ya untuk teman-teman, beberapa teman-teman saya yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya, halo, selamat malam Prodan, Prodan, duduk lagi Dena 988 ya, halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa? Malam. Malam juga dengan siapa, di mana?
1: Dengan Lek Sukari.
0: Lek Sukari. Gimana kabarnya malam hari ini, Lek Sukari?
1: Alhamdulillah. Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Masih karaoke?
0: Masih dong. Atau kalau mau cukup sekedar request lagu aja boleh. Mau nyanyi? Boleh. Volume radionya kecilin dulu biar gak feedback lah. Udah dikecilin?
1: Ya.
0: Oke, dilanjut kalau gitu. Lagunya yang mana, boleh?
1: Halo?
0: Iya, silakan. Lagunya yang mana? Halo, lagunya yang mana?
1: Cinta Noda Hitam. Ini yang original ya.
0: Cinta Noda Hitam. Bentar ya. Ya, bentar ya, tunggu dulu ya. Saya pilihin dulu ya. Cinta Hitam. Maggie Z ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Iya, oke lah kalau gitu ya. Maggie Z dengan Cinta Hitamnya. Lek Sukari siap bernyanyi malam hari ini. Yuk, silakan dilanjut.
1: Oke.

0: Asik. Masih ada yang mau disalam-salamin enggak, Lek?
1: Hah?
0: Masih ada yang mau disalam-salamin?
1: Oh, salam-salam kan dek kro-kro radio RRI ini tanpa terkecuali.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih atas waktunya Bang Freddy.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya pendengar, kembali kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 61655. Bukan mendahulukan yang ditelepon ya, tapi yang di WhatsApp nanti dulu kalau ada penelpon berikutnya ya. Ada Delima tadi, lagunya udah kita siapin, udah kita jadiin backsound juga sejenak tadi ya. Bolehlah dijadiin backsound lagi ya. Semari kita nantikan pendengar yang bergabung di malam hari ini di line telepon 0739 61655 ataupun di nomor WhatsApp 0811 7901 655. Saat ini pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Delima, kita play berikutnya untuk Anda.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sebuah karya seni besar diciptakan tidak lepas dari adanya sebuah momentum. Gending Sriwijaya misalnya, merupakan tari spesifik masyarakat Sumatera Selatan untuk menyambut tamu istimewa yang berkunjung ke daerah ini, seperti kepala negara, kepala-kepala pemerintahan negara sahabat, duta-duta besar, atau yang setara dengan itu. Tari tradisional ini berasal dari masa kerajaan Sriwijaya. Tarian yang khas ini mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira, dan bahagia, tulus dan terbuka terhadap tamu yang istimewa itu. Tarian Gending Sriwijaya disajikan oleh 9 orang penari muda dan cantik-cantik yang berbusana adat Aesan Gede, Selendang Mantri, Pak Sangkong, Dodot, dan Tanggai. Mereka merupakan penari inti yang dikawal 2 penari lainnya membawa payung dan tombak. Penari paling depan membawa tepak sebagai sekapur sirih untuk dipersembahkan kepada tamu istimewa yang datang. Diiringi 2 penari yang membawa prindon yang terbuat dari kuningan. Persembahan sekapur sirih ini menurut aslinya dilakukan oleh putri saja, sultan atau bangsawan. Pembawa prindon biasanya adalah sahabat akrab atau inang pengasuh sang putri. Sedang di belakang sekali adalah penyanyi gending Sriwijaya. Musik pengiring ini terdiri dari gamelan dan gong. Sedangkan peran pengawal terkadang ditiadakan, terutama apabila tarian itu dipertunjukkan dalam gedung atau panggung tertutup. Tari Gending Sriwijaya memberi pesan kepada generasi muda bahwa para nenek moyang adalah bangsa yang besar yang menghormati persaudaraan dan persahabatan antar manusia dan hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta.

0: Ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya. Biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
4: Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin

Ini Rindu Pendengar. Saat ini pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, untuk informasi kita di malam hari ini ya, memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel menyapa langsung pelanggan melalui kegiatan Sapa Pelanggan yang dilaksanakan di sejumlah titik layanan Pertamina di wilayah Sumbaksel, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan Sapa Pelanggan di Lampung dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Subholding Downstream Pertamina, Eko Riki Susanto, bersama Sales Area Manager Pertamina Patraniaga di wilayah Lampung dengan mengunjungi stasiun pengisian bahan bakar umum Koko Suhat atau Soekarno-Hatta, outlet BG Cahaya Gas SPBU Antasari, serta outlet Bright Gas Mi Lampung 3. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, dilakukan pengecekan fasilitas dan layanan sekaligus menyapa pelanggan, memberikan merchandise kepada pelanggan, serta memberikan souvenir kepada petugas SPBU sebagai bentuk apresiasi. Direktur Pemasaran Retail Subholding Downstream Pertamina, Eko Riko Susanto, menyampaikan bahwa kegiatan sapa pelanggan merupakan agenda rutin Pertamina Patraniaga sebagai bentuk apresiasi sekaligus ruang untuk mendengarkan aspirasi pelanggan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan apresiasi kepada pelanggan menjadi bagian penting dari upaya Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
0: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
4: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Lilis Karlina dengan Kejamnya Kasih. Terima kasih untuk pendengar RRI Bintuan yang masih tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

partikel halus seperti PM2.5. Sumber polusi udara dapat berasal dari berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari asap kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah, kebakaran, hingga asap dari penggunaan bahan bakar yang menghasilkan polusi di dalam rumah. Partikel PM2.5 menjadi perhatian khusus karena ukurannya sangat kecil, sehingga dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan bahkan menembus aliran darah. Dampaknya bagi anak-anak pendengar tidak hanya berupa batuk atau gangguan pernafasan sementara, tetapi juga dapat berkaitan dengan perkembangan paru-paru dan kesehatan dalam jangka panjang. WHO menyebutkan bahwa paparan polusi udara pada anak berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan, penurunan fungsi dan pertumbuhan paru-paru, memburuknya gejala asma, serta dampak terhadap perkembangan otak dan kemampuan kognitif. Salah satu penelitian yang menunjukkan hubungan tersebut berasal dari Children's Health Study yang dilakukan terhadap 1.759 anak dan diikuti sejak usia 10 hingga 18 tahun selama 8 tahun. Penelitian tersebut menemukan bahwa paparan sejumlah polutan termasuk nitrogen dioksida, PM2,5 dan karbon elemental berkaitan dengan gangguan pertumbuhan FEV1, yaitu salah satu ukuran fungsi paru-paru setelah peneliti memperhitungkan berbagai faktor pengganggu. WHO juga melaporkan mendengar bahwa pada 2019 sekitar 99% populasi dunia tinggal di wilayah yang tingkat polusinya tidak memenuhi pedoman kualitas udara WHO. Sementara anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap dampak lingkungan tersebut. Dalam laporan WHO mengenai polusi udara dan kesehatan anak, disebutkan bahwa pada 2016 sekitar 93% anak di bawah usia 15 tahun atau sekitar 1,8 miliar anak terpapar PM2.5 pada tingkat yang melampaui pedoman kualitas udara WHO.

Roma Irama berdengar dengan nyanyian setan membawa kita pada menit ke-58 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagu ini menjadi lagu terakhir untuk gelaran Dendang 988 Karaoke di udara di malam hari ini mendengar edisi Sabtu 5 September 2026 di malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin RRI Bin Tuhan. Berikutnya pendengar, kami akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk menemani jelang istirahat malam pendengar RRI Bin Tuhan yang besok sudah merencanakan untuk berlibur ke suatu tempat impian. Malam hari ini harus mempersiapkan fisik dan tenaganya gitu ya, agar besok bisa benar-benar merecharge kembali energi yang sudah terkuras selama seminggu belakangan dengan padatnya aktivitas dan rutinitas yang dikerjakan. Semoga istirahat kita di malam hari ini bisa menjadi istirahat yang berkualitas. Bangun besok pagi dengan penuh semangat menjalankan semua yang sudah direncanakan mulai dari hari ini, bahkan mulai dari kemarin, untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga. Lagu-lagu oldies, pendengar, ataupun lagu-lagu nostalgia kami sajikan selama lebih kurang 1 jam ke depan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat atau penjelang tuntas kebersamaan kita menemani ruang dengan Anda tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya. Lagu dari Krisye, pendengar. Ini lagu yang dirilis dari tahun 1988. Jauh banget ini sebelum saya lahir. Ada lagu dari Krisye, pendengar, dengan Selamat Bahagia Kasih. Spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan, FM 98,8 MHz.

0: dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Delapan koma delapan megahertz RRI Bintuhan di udara.

musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

menadah tangan dengan niat bermunajat dan mengadu kepadanya satu kehebatan yang kau telah lakukan. Sujud merendah diri kepadanya, satu perhambaan dikau kepadanya. Dikau mengagumi kecantikan, keindahan yang diciptakannya. Katakan subhanallah pada setiap inci yang dikau perlihatkan. Semuanya daripada dia. Siapakah dia? Allah, Allah, Allah. Dia yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk dijadikan panduan hidup setiap umatnya. Al-Quran yang suci diajarkan kita berbagai bentuk syariat, akhlak dan muamalah. Semuanya indah. Allahu Akbar. Jadi, mengadulah setiap masalahmu kepadanya. Dia maha mendengar. Dia maha pengasih. Menangislah kepadanya. Sahabat, ujian yang didatangkan penuh dengan hikmah darinya untuk menguji keimananmu kepada Allah Rabbi.

pendengar Ratu untuk sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Saya Freddy Siswanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita berjumpa kembali esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Minggu 6 September 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat di hari Minggu 6 September 2026. Kembali bersama saya Freddy Siswanto, pendengar di Lintas Bintuhan pagi kali ini. Dan mengawali kebersamaan kita untuk Lintas Bintuhan sepanjang hari ini, kita buka dengan lagu Islami untuk kita nantikan. Bergabung dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti rangkaian acara menarik lainnya, pendengar, mulai dari Religi Pagi, Warta Berita Daerah, info perakiraan cuaca langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu, serta Warta Berita Sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan jangan kemana-mana, pendengar, kita awali Lintas Bintuhan pagi kali ini dengan lagu Religi. Ada lagu dari Armada dengan Berdoa untuk Semua. Saat ini pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti ataupun kita jelang religi pagi di hari ini, edisi Minggu 6 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basiran wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi sirajan munira sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pendengar dimanapun berada, pencinta religi pagi yang insyaallah kita sama-sama senantiasa Allah merahmati, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa bangun di pagi hari. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dalam sorga bersama Nabi. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kemarin, ya, tentang amalan ringan, pendengar, tapi pahalanya berat. Di mana kita sudah membahas di antaranya kemarin, amalan ringan, pahala yang berat, yang sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dalam hadis membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, zikir. Yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa wudu, dua kalimat syahadat, dibukakan 8 pintu sorga untuk kita. Yang ketiga, amal ringan itu pasti tapi pahala berat, menghadiri sholat Jumat awal waktu segera. Yang keempat, sholat duha lah setiap hari, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Yang kelima, berzikir setelah sholat subuh di masjid. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Setiap huruf 10 pahala. Yang ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Dan yang kedelapan, yang terakhir, sholat berjamaah di masjid. Pahalanya dapat pahala haji. Nah, inilah yang kita sudah bahas kemarin tentang amalan ringan tapi pahalanya berat. Nah, sekarang pendengar, apalagi amalan ringan yang pahalanya berat? Untuk motivasi kita, ya pendengar, karena rugi ya ketika kita sudah diingatkan Rasulullah SAW, ikhtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi, siapkan limamu sebelum datang limamu. Sababaka qabla haramika, siapkanlah mudamu, manfaatkanlah waktu mudamu. Qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Mumpung hari ini masih muda, pendengar. Mumpung hari ini masih muda, artinya masih kuat, masih gagah, sholat masih bisa berdiri, masih bisa sempurnakan, maka lakukanlah sebelum datang masa tua. Jangankan nanti kalau sudah tua ya, jangankan nanti untuk sempurna mengerjakannya aja mungkin sudah susah payah kita. Jangankan mau berdiri, untuk berjalan pun ke kamar mandi berwudu mungkin kita sudah tak bisa lagi. Maka inilah motivasi kepada kita. Dan sudah diingatkan Nabi, ingat hidupmu, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Karena orang hidup inilah bisa beramal. Kalaulah mati, tinggal menikmati amal. Maka orang mati banyak menyesal, minta kepada Allah dibalikkan ke dunia agar dia mau bersedekah. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tunda kematian aku ya Allah, kata orang mati, minta kepada Allah yang digambarkan Allah dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, tunda kematian aku ya Allah, balikan aku ke dunia ya Allah,
Kalau itu dikabulkan oleh Allah, fa'asaddaqa, aku akan sedekah ya Allah. Kenapa? Karena mungkin ketika di dunia lupa sedekah. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat siksamu, kami telah mendengar azabmu. Apa permintaan orang yang sudah mati kepada Allah? Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, please, ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia. Inna mukinun. Kami sekarang sudah yakin, terlambat. Itu yang di dalam surat As-Sajdah yang digambarkan bahwa, dan masih banyak ketika Allah menggambarkan penyesalan orang yang ketika di dunia lupa beramal. Nah, inilah motivasi kita pendengar, beramal, amal yang ringan tapi pahalanya berat. Apa yang kesembilan kelanjutannya? Yaitu berzikir ketika terbangun dari tidur. Ya, berzikir ketika terbangun dari tidur atau tersentak, atau istilahnya ngelilir ya, tersentak. Itulah dari sahabat Nabi, dari Ubadah bin Shamit. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbangun ketika tidur, dia terbangun ketika tidur dan tidur itu tidur malam, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa jaminan Nabi pendengar? Kemudian dia beristighfar, astaghfirullah. Kemudian dia berdoa. Maka apa kata Nabi? Maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sholatnya diterima. Jadi ada doa yang diterima, ada doa yang dikabulkan, itu pendengar, adalah yang kata Nabi ketika tersentak kita bangun dari tidur, atau memang kita bangun dari tidur kita di malam hari, kemudian langsung zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa kata Nabi? Kemudian kita lanjutkan istighfar, astaghfirullah. Maka dia berdoa, kata Nabi, maka Allah akan mengabulkan. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, maka Allah akan menerimanya. Itu jaminan Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tapi ini pendengar, ketika kita mengamalkannya mungkin berat. Kenapa berat? Mungkin karena belum terbiasa. Ingat kata orang bijak dulu ya, ala bisa karena biasa. Tidak akan terbiasa kalau tidak dibisakan. Artinya kalau tidak dimulai, kalau tidak diawali, kalau tidak dipaksa. Inilah amalan pendengar. Amal itu rumusnya paksakan. Dipaksakan diri kita. Jangan dimanja diri kita dalam beramal. Ini pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang ke-10. Amalan ringan lagi, dan ini pahalanya luar biasa pendengar, yang disebut Nabi, khair minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah fajar, atau salat qabliyah subuh, maka pahalanya itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isi. Masya Allah. Maka ada salat sunah 2 rakaat, salat sunah qabliyah subuh atau salat sunah fajar itu, yang dijamin Nabi ternyata lebih baik itu daripada dunia beserta seisinya. Maka sekaya apa orang hari ini, mungkin ada yang punya pesawat, ada yang punya pulau, ada yang punya mobil mewah, itulah tidaklah lebih kaya dibanding orang yang menjaga sholat sunnah fajarnya sebelum subuh, sholat sunnahnya 2 rakaat, sholat qobliyah subuhnya. Kenapa? Karena kata Nabi itu jauh lebih baik sholatnya, itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Adakah orang di dunia ini yang memiliki dunia? Tak ada. Paling hanya memiliki pulau. Ada orang yang di dunia ini yang memiliki dunia bahkan dengan isi-isinya? Tak ada. Tapi cukup salat sunat 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah.
Inilah ringan kan pendengar, ringan. Tapi pahalanya begitu berat, hanya dua rakaat. Berat bagi siapa? Berat bagi mereka yang mengikuti tiupan setan, bisikan setan, sehingga malas salat sunnah. Boro-boro yang wajib, boro-boro yang sunnah, yang wajib saja tidak dikerjakan. Nauzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi amalan ringan pahala berat itu pendengar, apa? Salawat. Itulah dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi, yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepada 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin. Barang siapa, kata Nabi, membaca sekali salawat, maka Allah akan mencurahkan kepadanya 10 rahmat. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Bayangkan, ini pendengar, bahkan dalam riwayat lain, sekali salawat itu, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, 10 rahmat, Allah akan ampunkan 10 salahnya, dan Allah akan tinggikan 10 derajat untuknya. Sekali salawat, sebagaimana hadis riwayat An-Nasai. Hadisnya sahih. Artinya salawat, sekali salawat, 10 rahmat, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditinggikan. Sekali salawat, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Dan banyak macamlah salawat. Apa yang kita bisa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma. Dan banyaklah macam salawat. Ada yang mungkin mau dinyanyikan, terserah. Yang jelas sholawat, masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya, menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Ini ringan, menjawab azan kan? Ketika muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ini enggak azan, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menjawab azan namanya. Kemudian membaca doa setelah azan. Apa pahalanya pendengar? Kan ini ringan. Itulah dari Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, kata Nabi, barang siapa, kata Nabi, yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabbahazihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Boleh. Innaka la tukhliful mi'ad. Boleh. Kemudian patah situ pun, apa jaminan Nabi ketika kita sedang baca itu? Ada jaminan Nabi pendengar. Apa jaminan Nabi? Maka dia berhak. Ini jaminan Nabi pendengar. Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Maka biar kita dapat pahala muazin, maka jawablah muazin. Maka pahala dalam sholat itu berjamaah pendengar, yang paling banyak pahalanya itu siapa? Pahala muazin. Sebanyak itu orang yang sholat, maka dia insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang memanggil-manggil orang sholat. Maka kita ingin dapat pahala sebanyak muazin, jawablah panggilan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dapat syafaat Nabi, bacalah doa setelah azan. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah, dan seterusnya. Dijaminkan Nabi, dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara amalan-amalan ringan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, paksakan diri kita dalam beramal. Jangan pernah menunda-nunda amal. Karena hari ini, sekarang, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau besok, belum ada jaminan kita bisa melakukan. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku. Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama, atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital 101.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 6 September 2026. Sari Berita. Penyaluran bantuan sosial serta bantuan pangan direncanakan melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026 resmi dimulai, diikuti 400 lebih peserta. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Kami awali informasi pertama pendengar, penyaluran bantuan sosial serta bantuan pangan direncanakan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis terkait wacana penyaluran bantuan sosial melalui Kopdes Merah Putih. Pemerintah daerah memastikan siap menjalankan kebijakan tersebut setelah mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap melaksanakan setiap kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan di daerah tetap membutuhkan petunjuk teknis agar seluruh tahapan penyaluran bantuan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Ia mengatakan salah satu hal yang masih perlu dijelaskan adalah peran Kopdes Merah Putih dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kejelasan ini dinilai penting agar pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala dalam proses penyaluran. Sejumlah program berpotensi disalurkan melalui mekanisme tersebut, baik bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Program yang disebut antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Selain bantuan sosial, dukungan pemerintah juga berpotensi mencakup bantuan pangan bagi masyarakat. Bentuknya dapat berupa pasokan minyak goreng maupun berbagai kebutuhan pokok dan barang lainnya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Menurutnya, penyaluran bantuan melalui Kopdes Merah Putih harus didukung mekanisme yang jelas agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan petunjuk teknis yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
2: Pemprov ya akan tunduk, ya artinya menjalankan apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat. Kalaupun nanti melalui Kopdes, ya itu lebih bagus. Nantinya Kopdes membawahi daripada masyarakat yang ada di wilayahnya. Jelas artinya nanti bisa lebih dekat lagi, lebih terpantau lagi, dan lebih terawasi lagi.
3: Berarti tinggal tunggu surat turunan dari pusat?
2: Iya, kita nunggu dari pusat. Itu kan baru kita dapatkan ya bahwa informasinya nanti untuk bantuan-bantuan ya. Bansos-bansos itu melalui Kopdes, itu kita masih nunggu. Ya pemerintah daerah tentu menunggu apa yang menjadi regulasi pemerintah pusat.
1: Pemprov Bengkulu menilai koordinasi antara pemerintah pusat daerah dan pengelola Kopdes Merah Putih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Dengan adanya petunjuk teknis yang jelas, penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar pengelolaan sampah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG didorong untuk dilakukan dengan memanfaatkan metode magot. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah organik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG. Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Kermelita SKM MPH mengatakan, pihaknya telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para kepala SPPG mengenai pemanfaatan magot untuk mengolah sampah organik. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.
4: Beberapa waktu yang lalu kita punya kegiatan yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPPG, kami berikan sosialisasi edukasi terkait dengan penggunaan magot untuk mengolah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPPG, ya. Nah, itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPPG atau SPPG hijau, sehingga nanti dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat tadi, ya.
0: Dery menjelaskan peningkatan jumlah SPPG turut berdampak pada bertambahnya timbunan sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Karena itu diperlukan pengelolaan yang tepat agar sampah tersebut tidak menjadi persoalan lingkungan. Program tersebut nantinya diarahkan untuk membentuk green SPPG atau SPPG hijau yang mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Program ini akan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Yayasan Bina Hijau Mandiri dengan melibatkan SPPG yang ada di Kota Bengkulu. Pendengar, kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026 resmi dimulai, diikuti 400 lebih peserta. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
5: Kejuaraan tenis meja dalam rangka RRI PES tahun 2026 resmi dimulai. Pembukaan kejuaraan secara resmi dilakukan oleh Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani di Auditorium LPP RRI Bengkulu. Turnamen ini mendapat antusiasme tinggi dari para pecinta tenis meja. Tercatat lebih dari 400 peserta ambil bagian dalam kejuaraan yang tidak hanya diikuti atlet dari Provinsi Bengkulu, tetapi juga peserta dari sejumlah daerah di luar provinsi. Serta datang dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, serta dari Sumatera Selatan, Jambi hingga Pulau Jawa. Keikutsertaan atlet dari berbagai daerah tersebut membuat persaingan dalam kejuaraan semakin kompetitif, sekaligus memberikan kesempatan bagi atlet Bengkulu untuk mendapatkan pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tenis meja tersebut merupakan bentuk dukungan RRI terhadap kemajuan olahraga di Provinsi Bengkulu, khususnya cabang tenis meja. Menurutnya, RRI ingin memberikan ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih luas.
6: Yang hadir sekitar hampir 400 ya. Kemudian banyak yang hadir dari luar kota, salah satunya dari Jambi, kemudian tadi ada juga dari Linggau, dari Lampung, kemudian ada juga dari Jawa ya, dari Subang itu juga hadir, dan mereka semangat ya untuk ikut hadir dan mengikuti turnamen Open Turnamen Tenis Meja RRPES ini.
5: Ia mengatakan banyaknya peserta yang berasal dari berbagai daerah menunjukkan bahwa olahraga tenis meja memiliki peminat yang cukup besar. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan pembinaan dan prestasi tenis meja di Bengkulu. Rozani berharap kejuaraan RRI PES 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan juara, tetapi juga memberikan manfaat bagi atlet Bengkulu. Pertandingan yang mempertemukan atlet dari berbagai daerah diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengukur kemampuan dan belajar dari lawan-lawan yang memiliki pengalaman berbeda. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kaur resmi memperlakukan kebijakan baru bagi seluruh pasien peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Agustus 2026. Direktur RSUD Kaur, Dr. Ahmad Mufti menjelaskan bahwa penataan aturan ini diterapkan demi meningkatkan kenyamanan, ketertiban serta kelancaran alur pelayanan medis di rumah sakit. Dalam ketentuan baru tersebut, pasien diwajibkan datang berobat sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat kontrol. Pasien yang datang lebih awal dari jadwal tidak dapat dilayani, sedangkan pasien yang hadir setelah tanggal kontrol tetap bisa dilayani dengan syarat melakukan penyesuaian ulang jadwal. Selain itu, pasien diwajibkan mengambil nomor antrian melalui aplikasi mobile JKN maksimal H-1 sebelum kedatangan. Bagi pasien dengan rujukan baru dari fasilitas kesehatan tingkat 1 FKTP, dokumen rujukan wajib diproses terlebih dahulu sebelum menuju rumah sakit. Adapun proses penyesuaian ulang tanggal kontrol wajib dikonfirmasikan kepada admin pendaftaran RSUD Kaur melalui nomor 0821-8540577, paling lambat H-1. Meski penataan alur antrian reguler makin diperketat, Dr. Ahmad Mufti menegaskan bahwa prosedur ini tidak berlaku bagi pasien dalam kondisi gawat darurat, yang mana dapat langsung ditangani di instalasi gawat darurat IGD. Ahmad Mufti menambahkan kebijakan ini diharapkan dapat diikuti dan ditaati oleh seluruh peserta ataupun pasien BPJS Kesehatan demi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kaur. Informasi lainnya, pendengar, KPU Kabupaten Kaur siapkan pemilih pemula jelang pemilu tahun 2029 mendatang, selengkapnya disampaikan Danu Yogyakarta.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus bergerak aktif dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat. Kali ini fokus utama diarahkan kepada para pemilih pemula, yakni siswa-siswi SMA dan SMK yang telah memasuki usia 17 tahun. Langkah ini diambil sebagai investasi jangka panjang guna menyongsong pesta demokrasi tahun 2029 mendatang. Pendidikan politik menjadi agenda prioritas KPU Kabupaten Kaur dalam menciptakan generasi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Melalui sosialisasi ke berbagai sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Kaur, pihak KPU Kaur memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya hak suara dalam menentukan arah masa depan bangsa. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kusuo yang menegaskan bahwa sasaran utama kegiatan ini adalah siswa SMA maupun SMK yang telah berusia 17 tahun ke atas atau mereka yang akan menjadi pemilih baru. Tidak hanya sekedar teori, para siswa juga diberikan gambaran mengenai pengalaman teknis terkait proses pemungutan suara.
8: Sebagai perintah undang-undang bahwa pendidikan politik itu terus dilakukan, yang mana sasarannya itu adalah kelompok-kelompok terutama pemilih baru ya, pemilih baru, teman-teman sekolah, teman-teman SMA yang berumur 17 tahun ke atas. Dalam hal ini kita memberikan pelajaran atau pengalaman terkait dengan hal kepemiluan. Kita akan sampaikan pendidikan politik bagi mereka dalam menghadapi pemilu tahun 2029.
7: Ditambahkan oleh Tony, meski pelaksanaan pemilu serentak tahun 2029 masih beberapa tahun ke depan, KPU Kabupaten Kaur menilai edukasi sejak dini sangat krusial. Program pendidikan pemilih ini direncanakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan ke seluruh sekolah di Kabupaten Kaur guna memastikan tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi di masa depan. Diharapkan dengan adanya bekal pengetahuan ini, para pemilih pula tidak lagi bingung atau bersikap apatis saat hari pemungutan suara tiba, sekaligus mampu menangkal isu-isu negatif seperti politik uang maupun berita bohong atau hoax. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, sebanyak 11 karya budaya dari Provinsi Bengkulu resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil sidang rekomendasi penetapan warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI kedua tahun 2026 oleh Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dari 11 WBTB tersebut disampaikan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nofman Pasah ME, ada 4 usulan warisan budaya tak benda Kabupaten Bengkulu Selatan. Dinyatakan lulus sidang dan berhasil ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia peringkat nasional tahun 2026. 4 WBTB Bengkulu Selatan, yaitu Penda, Domain Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional, Tari Napa, Domain Seni Pertunjukan, Pantauan Mangkal Lauk, untuk Domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan, serta Gulai Umbut Undak Tabegan Ikan yang merupakan domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Informasi lainnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur ajak generasi muda mencintai dan memajukan tradisi dan kesenian daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
9: Generasi muda memegang kunci utama dalam melestarikan dan memajukan kesenian daerah agar tidak tergerus oleh modernisasi. Kreativitas dan semangat inovasi dari kaum muda sangat diharapkan untuk membawa warisan budaya lokal tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Kesenian daerah sejatinya bukan sekedar warisan masa lalu yang kaku, melainkan identitas kultural yang dinamis dan membanggakan. Oleh karena itu, para pemuda didorong untuk terus menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tarian, musik maupun kerajinan tradisional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lisa Armawan mengatakan, transportasi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan keindahan seni lokal kepada khalayak yang lebih luas. Melalui platform media sosial, anak-anak muda memiliki peluang besar untuk mengemas pertunjukan tradisional menjadi konten yang menarik dan edukatif. Ditambahkan, Lisa Armawan penting bagi para pemuda untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budayanya sendiri sejak dini. Dengan mencintai budaya lokal, mereka akan lebih tergerak untuk menjaga dan mewariskan kepada generasi berikutnya.
10: Kita hidupkan kembali adat-adat kita di Kabupaten Kaur, nanti kita pentas ke sampai nasional. Termasuk adik-adik, kembangkanlah skill kamu, jangan anjak kamu gitu, kemampuan kamu. Nanti biarlah pengamat-pengamat yang menilai.
9: Kolaborasi antara para maestro seni dan penggiat muda akan menciptakan perpaduan harmonis antara nilai klasik dan sentuhan modern. Sinergi ini diyakini mampu melahirkan karya-karya inovatif yang memikat perhatian tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Harapannya kesenian daerah tidak hanya lestari di negeri sendiri, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional. Kiprah aktif generasi muda akan memastikan bahwa akar budaya bangsa tetap kokoh tumbuh di tengah dinamika peradaban global. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, sampai dengan bulan September 2026, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kaur telah menyalurkan kurang lebih 1 miliar uang zakat kepada penerima manfaat sesuai dengan asnaf melalui berbagai program. Ketua Basnas Kabupaten Kaur M. Jalil menjelaskan, dalam melakukan penyaluran bantuan, Basnas Kaur menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Pemkab Kaur. Sebab Pemkab Kaur mempunyai data yang lebih akurat soal data, sehingga bantuan lebih mudah untuk didistribusikan. Basnas Kaur mempunyai beberapa program penyaluran zakat, diantaranya melalui bantuan beasiswa anak berprestasi dan kurang mampu, bantuan bedah rumah, bantuan untuk masyarakat yang terdampak musibah, penyandang disabilitas, pengidap penyakit, dan masih banyak lagi program lainnya. Pendengar, tidak lagi viral, Danau Hijau Kepahyang tetap jadi pilihan wisata akhir pekan. Selengkapnya disampaikan Nida Kofia.
11: Danau Hijau yang berada di Jalan Ring Road Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahyang, Desa Tabate Belet, Kecamatan Kepahyang, masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur dan akhir pekan.
12: Air berwarna hijau toska yang dikelilingi pepohonan menghadirkan suasana sejuk dan tenang bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu luang. Pengelola Danau Hijau, Ahmad, mengatakan masyarakat masih datang untuk menikmati suasana alam yang ditawarkan. Menurutnya, menjaga kenyamanan dan kebersihan menjadi bagian penting agar keberadaan tempat tersebut tetap menarik bagi pengunjung. Lokasi yang berada di tepi jalan membuat Danau Hijau relatif mudah dijangkau, termasuk bagi wisatawan dari luar daerah. Letaknya yang tidak jauh dari pusat pemerintahan juga memberikan pilihan rekreasi alam yang dekat dengan aktivitas masyarakat.
13: Ya, yang penting tempat ini tetap terjaga, terutama untuk kebersihannya. Kami ingin orang yang datang ke sini itu bisa menikmati suasana dengan nyaman.
12: Salah seorang pengunjung, Riana, mengatakan ketertarikannya berawal dari informasi yang pernah dilihatnya di media sosial. Setelah datang langsung, ia menilai suasana dan keindahan alamnya tetap membuat tempat tersebut menarik untuk dikunjungi.
14: Walaupun sekarang sudah tidak seramai dulu di media sosial, tempatnya tetap bagus. Saya juga suka datang untuk menikmati suasana dan sekalian berfoto-foto di sini.
12: Riana menambahkan, keberadaan Danau Hijau menjadi salah satu potensi wisata alam yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kepahyang. Pengelolaan yang memperhatikan kebersihan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan diperlukan agar daya tarik alamnya tetap terjaga dan dapat terus dinikmati oleh masyarakat. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tahun 2026, MTS Negeri 3 Kaur melaksanakan kegiatan simulasi OMI Sabtu 5 September 2026. Kegiatan simulasi dilaksanakan sebagai bentuk persiapan sekaligus pembekalan bagi para peserta agar lebih mengenal mekanisme pelaksanaan kompetisi, khususnya ujian berbasis komputer. Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Kaur, Sarif Ahmad, mengatakan tujuan utama simulasi ini untuk melatih kesiapan akademik, teknis, serta mental peserta sebelum mengikuti kompetisi yang sesungguhnya. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi madrasah untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan peserta maupun sarana pendukung pelaksanaan OMI. Melalui simulasi tersebut, MTS Negeri 3 Kaur berharap para siswa semakin percaya diri dalam mengikuti OMI tahun 2026 tingkat kabupaten kota. Madrasah juga terus memberikan pendampingan dan pembinaan agar peserta mampu mengeluarkan kemampuan terbaik serta membawa hasil positif bagi MTS Negeri 3 Kaur. Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan jumlah penduduk di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dari sebelumnya sekitar 411 ribu jiwa, jumlah tersebut disebut bertambah sekitar 8 ribu jiwa hanya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Menurut Sahat, bertambahnya jumlah penduduk tersebut menjadi penilaian positif terhadap kondisi Kota Bengkulu. Ia menilai kedatangan warga dari berbagai daerah tidak lepas dari pelayanan pemerintah, kepolisian, serta jajaran instansi vertikal yang dinilai mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman. Saat menambahkan, pelayanan publik di Kota Bengkulu dinilai lebih prima dibandingkan sejumlah daerah sekitar. Salah satunya dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan seperti pasien yang dapat dijemput dari rumah. Sementara Satpol PP bersama Babin Kamtipmas juga bergerak ketika menerima informasi adanya warga yang mengalami kesulitan dengan mendatangi, melihat kondisi, serta memberikan bantuan yang diperlukan. Menurutnya, pelayanan yang cepat dan kepedulian terhadap masyarakat tersebut membuat warga semakin merasa senang dan percaya terhadap pemerintah.

Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Minggu 6 September 2026, yang akan disampaikan oleh rekan Evi.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cerah berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong. Pada malam hari dan dini hari, kondisi cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Terima kasih rekan Evi dari Perakirawan Cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu atas laporan perakiraan cuaca pada hari ini. Mendengar demikian info cuaca pada pagi hari ini, jangan lupa simak terus info cuaca setiap paginya untuk Anda di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Koramejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto